0: Andalkan. Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
5: Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanu Wibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan Benang Bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak
12: yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, kami ajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua. Dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di Pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng. Terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi.

0: Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini, pemirsa. Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini, 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan sampailah di tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: các cô phải như vậy ha.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus setia bersama kami di Pro Soter Jayapura, di mana saat ini pukul 9.35 menit untuk Indonesia Timur. Informasi ruang layanan masyarakat ini hadir dengan beberapa pesan-pesan hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, pendengar. Dan selamat pagi tentu saja semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami. Dan untuk frekuensi FM 96,5 untuk wilayah Sarmi, FM 88,8 untuk wilayah Genyem, 96 dan 97 MHz ya untuk wilayah Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan tetap terus satu bersama kami di Pro 1 dan tetap terus hadir menemani Anda di suasana pagi ini.

atau tidak. Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: 96 dan 97,6.
1: Kenapa dia tidak mau kawin? Cuma urus DP aja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Iya, berengarah di mana-mana Anda berada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sekilas informasi, Kemenhub siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Nataru. Nah, ini kesempatan tentunya untuk Anda yang akan berpergian untuk menikmati Natal dan Tahun Baru. Jojo hari sudah bisa membeli tiket, karena kalau kita beli tiket di saat kita akan segera berangkat, waduh, itu kayaknya sulit untuk kita membeli tiket, karena harga tiket ini harus jauh-jauh hari, khususnya harga tiket pesawat. Kementerian Perhubungan ini menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya melalui stimulus pajak tambahan nilai ditanggung pemerintah PPN-DTP. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pendengar, hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Hal ini pendengar disampaikan Agustinus dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Terkait persiapan untuk Natal dan Tahun Baru, tahun ini yang sudah pasti harus dipersiapkan bagaimana nantinya masyarakat masih bisa melakukan berpergian dengan harga tiket tentunya bisa terjangkau. Menurutnya, pendengar, pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPN-DTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Aturan pemberian stimulus tersebut akan tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan. Regulasi itu masih dalam tahap penyusunan dan menunggu proses harmonisasi sebelum diterapkan pada penerbangan selama periode Nataru. Agustinus memperkirakan besaran PPN yang ditanggung pemerintah akan mengacu pada tarif yang berlaku saat ini, yakni 11% untuk penerbangan tertentu bagi penumpang di seluruh Indonesia. Selain stimulus pajak, pendengar, Kemenhub juga mengkaji penyesuaian sejumlah komponen biaya penerbangan lainnya, di antaranya passenger service charge serta fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar. Penyesuaian komponen tersebut diharapkan turut menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau ketika permintaan penerbangan meningkat selama libur akhir tahun. Namun kebijakan itu masih akan dibahas sesama para pemangku kepentingan. Pemerintah memastikan penyesuaian biaya tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan dan kualitas pelayanan kepada penumpang. Kemenhub menilai, pendengar, pengendalian harga tiket perlu berjalan beriringan dengan kesiapan maskapai penyediaan armada dan menjaga kualitas layanan selama periode permintaan tinggi. Armada siap hadapi lonjakan penumpang. Dari sisi keselamatan, Kemenhub juga akan membuka posko terpadu serta memperkuat pengawasan operasional penerbangan selama masa Nataru. Pendengar, itulah sekedar informasi Kemenhub siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket baru Nataru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia. Inilah informasi selengkapnya, pendengar. Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilitas harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu disampaikan saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Dalam peninjauan tersebut, pendengar, Rizal melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar induk. Ia mengatakan beras di PIBC tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan di tingkat pasar induk masih tersedia. Dan Bulog siapkan 507 ton beras premium per hari. Selain beras SPHP, Bulog ini menyiapkan premium untuk kebutuhan masyarakat. Rizal mengatakan sekitar 507 ton. Namun volume tersebut baru mencakup sekitar 10% kebutuhan beras premium nasional. Adapun sekitar 90% kebutuhan lainnya masih dipasok oleh perusahaan swasta. Rizal juga menyebut harga eceran tertinggi head yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kilogram untuk beras medium, Rp14.900 per kilogram untuk beras premium. Untuk memperluas jangkauan distribusi, pendengar, pemerintah dalam waktu dekat juga akan memperkuat jaringan penyaluran melalui koperasi Desa Merah Putih. Jaringan tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah titik penyaluran beras, baik jenis medium maupun premium, sehingga pasokan dapat lebih mudah terjangkau masyarakat di tingkat desa. Itulah sekilas informasi, pendengar. Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Paciwano, ko paling andalan. Sa lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Pace, sa tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak.

0: Tolong datang bantu toko donor mas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
1: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
2: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Timur untuk kebersamaan kita di Lintas Jayapura pagi hingga siang. Tentunya saya Gustiawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan ini dan selamat siang, selamat berakhir pekan bersama keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi sudah izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada depo aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Bapak pendengar, pukul 12.13 menit waktu Indonesia Timur ya, kita mainkan ajang musik pelepas lelah MPL, kok MPL ya? Aduh, ada apa dengan saya? Maksioma, makan siang ngobrol bersama. Aduh, kenapa bisa MPL? Tahun berapa? Hello, sekarang 2026 ya. Oke, membuat diri tersadar sendiri seperti itu ya. Oke, Maxio mau makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung, kita ngobrol santai, yuk silahkan. Line teleponnya di 0967536386 ya. Lagu-lagu hiburan pastinya mewarnai suasana siang Anda. Sebelum nanti kita jelang bersama, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, 536386, hari ini hujan, menunya apa? Kuah-kuah kah? Atau menunya hari ini mau kuah sih, tapi tadi dari kemarin belum disiapkan segalanya. Mau keluar tautannya hujan. Jadi ya sudah yang ada saja begitu ya. Entah yang goreng-goreng tumis-tumis untuk hari ini, apapun menu makan siang Anda, yang pasti Anda bisa menikmatinya sesuatu yang luar biasa ya. Oke, selamat menikmati makan siang tentunya untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang untuk hari ini. Anda yang mau bergabung, kita ngobrol santai, silahkan di 0967 536386, line telepon yang bisa Anda gunakan ya untuk siang hari ini. Ya, lagu-lagu hiburan pendengar, saya Sofi temani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti. Cuaca di tempat Anda masih hujan kah, atau hujannya sudah reda kah, atau cuaca cerah di tempat Anda? Yang pasti terus kita mensyukuri segala sesuatunya seperti itu ya. Oke, buat Anda yang nanti kalau mau menuju ke arah-arah dari Entrop, dari kantor distrik gitu ya, Entrop, kemudian mau menuju ke arah Tasangka, tadi ada pohon tumbang gitu ya, ada satu pohon, jadi lajur sebelah kiri tapi tidak terlalu juga gitu ya ke badan jalan, tapi untuk lajur sebelah kiri dari arah Entrop di situ ada pohon tumbang, sampai saya lihat tiang listrik di situ juga ada ikutan miring gitu ya. Oke, ini mungkin dinas terkait, tapi juga buat Anda pengguna jalan, hati-hati ya. Ketika berkendara di jalan, jalannya licin, jadi perlu kehati-hatian, fokus untuk lihat ke depan seperti itu, agar takutnya tidak kaget gitu ya, tahu-tahu dengan gas, kemudian ada pohon tumbang, Anda ngerem mendadak. Adalah hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya. Kita berharap tidak demikian, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Jadi yang pasti hati-hati, saling menghargai pengguna jalan, khususnya untuk yang pengguna mobil. Anda tidak basah-basahan gitu ya, tapi kalau di jalan ada air yang tergenang, pelan-pelan dong kendaraan Anda, karena ada motor, ada kendaraan lain, ada orang yang jalan gitu ya. Agar tidak ada cekcok-cekcok sana sini, jadi saling menghargai. Akhirnya airnya tidak ciprat ke sana sini ya. Oke, Anda yang mau bergabung silakan 0967536386. Tentunya kita ngobrol santai, tapi juga lagu-lagu hiburan mewarnai suasana siang Anda. Oke, kembali saya hadirkan ya teman-teman hiburan terbaik untuk Anda di siang hari ini. Semoga dapat menghangatkan suasana yang cukup dingin untuk hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.
2: Oke, pendengar 536386, adakah yang mau bergabung? Oke. Ya, selamat makan siang kembali ya untuk Anda semua dengan menu-menu spesial Anda untuk hari ini yang tentunya Anda nikmati bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga tercinta untuk hari ini. Yang mau bergabung silakan, saya tunggu di 536386. Oke, sudah adakah yang mau bergabung? Sepertinya sudah ada ya. Coba saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang,
2: Mak.
3: Terada yang
2: mau temani saya. Maafan, terima kasih. Maafan, mau temani.
3: Mau
2: temani,
3: tapi ada kopi.
2: Itu lagi. Aduh, bagaimana hari ini di rumah?
3: Di rumah hujan jadi baru ada sos ke sana bagaimana tabrak hujan.
2: Aduh, saya mau cerita tapi nanti bagaimana ya. Ini saya duduk dan basah kuyup kak. Sampai di tas sangka dirintik tapi dari rumah ke sini itu deras apa kak tolong.
3: Jadi harus pakaian lain di kantor gitu.
2: Iya, betul sekali, betul itu harus itu.
3: Harus.
2: Jadi ini dengan basah kuyup semoga ini lantai ini tidak ikutan basah. Aduh.
3: Mungkin lemari cadangan tapi di kantor itu untuk
2: simpan pakaian. Ada sih, ada laci-laci di sini yang sudah di ini toh di meja sini. Cuma itu dia memang saya belum taruh. Cuma paling apa namanya jaket saja sama jas seperti itu. Makasih nggak tanya, maafan, luar biasa.
3: Biasa di luar jam.
2: Baik. Aduh, baru hari ini masak apa, maafan?
3: Hari ini masak.

0: Terada, mungkin nyaman kah begitu toh?
1: Itu lagi, makanya
0: Aduh.
1: teman-teman dan saya siapkan Pak Bupati tanggal akan duduk. Akan barisan datang datang.
0: Itu lagi. Betul. Pas cuaca begini jadi jangan lupa kue-kue kah begitu-begitu segala macam tuh tempo bawa ke Telaga Maya. Iya toh?
1: Itu udah kelas dua mengali dengan sabar tuh. Tugas aja nih sekasih denda tugas.
0: Yo itu yang betul.
1: Baru katanya kalau justru juga mau datang baru itu kan saya selama ya ngambil yang dan mengali. Kenapa juga tidak kenal?
0: Siapa?
1: Kakak Yusro, Yusro. Kakak
0: Yusro. Oh, iyo, kita mau penyanyi luar biasa tuh.
1: Ternyata katanya dia bilang dia mau bergabung ke sini.
0: Iya, andalan, andalan. Berarti suruh menyanyi, jangan lupa video. Baik. Oke, itu dia. Yang mau menuju hati-hati ya, sampai baik. Kabur sampai?
1: Belum, maksudnya toh iya. Paket-paket
0: jadi. Betul, karena beliau tuh saya juga takut. Saya tutup mata begini, tutup mata. Kaget begini, habis tutup telepon begini pintu bunyi. Aduh ya. Beliau kayak Manuen juga jadi yo cepat.
1: Jadi bisa datang gitu orang terus tergantung cuaca dan datang tak tidak tapi dan bilang pasti jadi yo.
0: Iyo pasti. Ini hujan sureda ini di Tasangkas ini sureda.
1: Mungkin masih sih masih bunyi
0: tik tik ya. Di Yoka tok begitu makanya dia kasar sekali. Aduh, sip sudah sambil tunggu dong di sana. Semoga dong yang mau datang hati-hati ya sampai di Telaga Maya dengan baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat
0: siap.
1: Bertugas.
0: Iya.
1: Lancar dengan sebuah lagi.
0: Sip.
1: Itu biasa saya bilangnya kumis ya.
0: Itu lagi.
1: Terima kasih.
0: Oke, meluncur dengan sebuah lagu Abang Kumis. Iya, tenggara sedikit toh. Siapa tahu begini Mafan tunggu yang lain begini beliau yang cuma darat duluan di situ. Oke, selamat siang. Saya lupa juga ya tiba-tiba Mafan bilang masak ini ada masak ini. Langsung tiba-tiba tak ingat, oh iya tadi malam paket-paket Pak Ketua Fans hari ini duduk-duduk santai di rumahnya Mafan begitu ya di Telaga Maya. Jumpa fans lah, kopi darat ceritanya seperti itu ya. Yang mau bergabung, cuaca semakin baik boleh ya menuju ke seputaran Telaga Maya. Jadi bisa saling kenal juga sesama fans begitu. Oke, 536386, Anda yang mau bergabung silahkan. Saya tunggu ya di belakangnya Mafan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, masih Maxioma kan?
0: Yo, i, Maxioma.
2: Yo, baru ini jadi baru bangun.
0: Baru bangun? Ih, luar biasa. Tidur iya, lagi kah? Abis ini tidur lagi ya.
2: Setengah basah kah? Atau subasa sekali?
0: Aduh, sabasa sekali kah tolong.
2: Oh, kasihan. Hujan itu terlalu sekali.
0: Tadi malam demikian, pagi ini lagi. Tapi itu tidak apa-apa, kayaknya hujan deh senang saya kah bagaimana ya. Aduh, itu sudah. Tong anak-anak motor jadi begitu.
2: Iya, itu berarti masih banyak berkat yang tercurah buat kita.
0: Betul, amin. Amin. Betul.
2: Iya.
0: Siap. Habis iyo bangun baru di rumah dong sesiap. Apakah bagaimanakah begitu?
2: Ah, tidak. Mm-hmm. Saya tidak ada siapa-apa. Soalnya tadi sebelum tidur sudah makan jadi.
0: Oh, begitu luar biasa ya. Oke. Jadi bangun aman.
2: Makanya bangun ini ternyata mau bikin apa? Tuh masuk saja.
0: Itu lagi ngopi lah karena cuaca.
2: Maunya sih begitu, tapi sabar dulu masih kasih masuk sukma dulu, sukma belum kembali semua.
0: Oh jadi begitu ya, betul. Nanti salah juga tuh semuanya, iya harus tenang dulu semuanya masuk dulu ya, masuk baik-baik di posisinya masing-masing.
2: Iyo, pasoi masih krimis juga jadi.
0: Iyo, dong ada mau kumpul-kumpul di rumahnya Mafan tuh.
2: Oh iya, luar biasa. Semua teman-teman semua. Ayo, hati-hati. Hujan ini terlalu banyak. Apa cara bikin bahasa.

0: di jalan licin, jadi
1: licin, betul halu, sekali.
0: Yang kita jaga
1: tuh. Betul. Ini kayaknya hujannya bukan mulai reda tapi tambah, ini mulai deras lagi nih. Aduh ampun.
0: Iya, ya apa ini? Berhenti hujan lagi, berhenti
1: iya.
0: Hujan lagi. Makanya aduh, mau ini juga.
1: Biar tapi di satu tempat tadi itu deras kan? Tolong.
0: Sama.
1: Itu dia. Aduh. Jadi rencananya habis bangun entah mau bikin apa, tapi ada rencana tidak? Esok mah belum masuk ya.
0: Ini, lupa saya ini, bicara masih seadanya saja ini karena memang
1: ala kadar ya
0: lari jadi.
1: Aduh sungguh sih. Siap
0: rencana nanti sebentar makan itu. Mm-mm. Agak sore sedikit ya baru. Mm-mm. Mungkin kalian tunggu hujan berhenti total. Yes. Ya baru cari makan.
1: Iya tapi kalau dilihat yeah. Cuaca ini kayak dia tidak mau berhenti total ya. Yeah. Kayaknya dia mau laju terus nih.
0: Sebaiknya jangan.
1: Itu dia.
0: Kasihan nanti yang sudah penuhnya debit air nih, bahaya ini.
1: Itu dia. Aduh, ini jadi BMKG abal-abal ini ya.
0: Itu lagi.
1: Nanti kita berharap cuaca semakin baik saja begitu ya.
0: Semoga sudah berhenti dan cuaca bisa cerah kembali.
1: Betul, siap.
0: Ayo, cenggol-cenggol sedikit.
1: Boleh, lanjut.
0: Buat teman-teman pendengar setia, salam hormat dan teman-teman dan salam kompak selalu. Buat tuh RRI Pro 1 Pro 2 dan semuanya salam sukses. Ayo, itu saja dulu ya.
1: Oke.
0: Kasih kembali Sukma dulu.
1: Oke, bantu. Terima kasih ya Bang Ivan yang tetap sempat kan waktu masuk dan bergabung gitu ya. Oke, semoga sukmanya semuanya terkumpul. Kalau tadi cuaca di Tasangka sudah reda ya, kemudian sekarang sepertinya rintiknya mulai agak semakin besar dari rintik sebelumnya. Waduh, bisa ya ikut ya. Masuk ya kata-kata saya. Aduh, rintik yang tadi ini rintiknya lebih agak besar lagi seperti itu ya, dari ukuran awal tadi. Seperti itulah ya. Aduh, tapi itulah cuaca yang boleh terus kita nikmati. Hati-hati pokoknya pengguna jalan hati-hati di jalan. Seperti itu licin ya di sana sini. Oke, yang mau bergabung silahkan di 536386. Yang mau bergabung dan ikutan kita ngobrol santai. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat. Oke, sudah menghibur Anda di siang hari ini. Yang mau ke rumahnya Mavan hati-hati ya. Oke, berharap yang pasti cuaca bagus barulah meluncur seperti itu. Agar perginya baik, kemudian kembali juga dalam keadaan yang baik seperti itu. Oke, happy weekend untuk Anda semua.

0: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.
1: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
0: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai

0: Oke, pendengar, saya cukupkan ruang Maxioma dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami tapi bukan dengan hasilnya, karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas Deret FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas Deret FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, Deret FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Deret. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Deret Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Deret FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang Deret. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti Deret, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang Deret, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih Deret Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara Deret berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa aku yang siap untuk menghadapi besok pertandingan lawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kasusnya kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari tentang apa persiapan pertandingan selalu besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, dan saat ini pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Berita-berita olahraga kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya. Oke, dan sesaat lagi kita akan jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Siang hari ini dalam ruang Layanan Masyarakat ada beberapa informasi, kemudian lagu-lagu hiburan, beberapa pesan layanan masyarakat juga hadir, kemudian pengumuman dan juga berita duka hadir untuk Anda. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Biasanya siang panas ya, tapi hari ini siang yang dingin. Oke, menghangatkan suasana siang yang dingin. Lagu-lagu hiburan ya sudah saya siapkan menemani suasana siang Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, perhatian Anda dalam ruang layanan masyarakat, ada satu pengumuman dan juga satu penyampaian berita duka untuk Anda di pagi hari ini. Kami sampaikan pendengar berita duka. Ya, sebelum penyampaian berita duka, satu pengumuman dari PT Air Minum Robong Holon dan Wani Jayapura Perseroda bagian Sekretaris Perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan. Itu dengan cara sebagai berikut. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2252. Demikian informasi himbauan ini disampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Oke, itu dia. Jadi lagi marak-maraknya pencurian meter air ya. Kalau motor sekarang dengan kasus curanmor dan lain sebagainya, jadi biasanya digembok, ada pengaman tambahan begitu ya untuk pengamanan. Tapi sekarang meter air juga demikian. Semakin canggih saja ke depan ini ya. Oke, pendengar, jalan masih pada licin, hujan juga masih begitu ya. Oke, tetap perhatian buat Anda pengguna jalan, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Ya, karena tadi saya sempat lihat-lihat media sosial juga, ada kecelakaan juga di seputaran Hamadi sana ya. Blakos ya. Ada blakos tabrak truk dan sepertinya ini sebenarnya belum tahu kronologis yang sebenarnya, tapi dari beberapa komentar sepertinya dari gambar dari video yang terlihat begitu ya, sepertinya ini truknya itu sedang terparkir. Nah, ini dia yang mau saya ingatkan. Cuaca hujan seperti ini mungkin dinas terkait bisa ini juga ya, jeli berharap demikian, karena memang ada beberapa kendaraan yang memarkirkan kendaraannya seenak perut gitu ya, seenak-enak mereka, padahal itu kan bukan tempat parkir seperti itu ya. Ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Trotoar, jadi ban sebelahnya itu naik di atas trotoar, sebagian lagi itu di badan jalan seperti itu. Nah, ini seperti apa? Padahal salah besar begitu ya. Jadi parkir tuh seenak perut saja. Ya sudah, saya mau parkir, ya sudah parkir seperti itu. Padahal tuh salah sekali ya. Itu bukan tempat untuk memarkirkan kendaraan. Jadi untuk dinas terkait berharap sekali ini mungkin bisa menjadi perhatian juga, karena banyak kendaraan-kendaraan yang akhirnya memarkirkan kendaraannya dengan seenak perut. Saya tuh bahkan paling sering sudah ya menyampaikan dan terus menyampaikan, bahkan ada ini ya, kita lihat kafe-kafe, ada warung-warung makan, Warung makan boleh, silahkan gitu ya. Mungkin dicari satu tempat ketika mau parkir kendaraan di tempat tersebut, mau makan atau mau apa gitu ya, di satu tempat tertentu, nanti tinggal jalan saja begitu. Jadi tidak ada cerita bahwa kendaraan itu diparkir di badan jalan, Anda duduk enak makan santai, lah kita di jalan akhirnya kita yang harus sibuk-sibuk untuk ambil jalur sebelah kanan lah, sebelah kiri lah, hanya gara-gara kendaraan Anda parkir santai gitu ya. Anda lagi duduk makan dengan santai, ketawa-ketawa ya, foto-foto sana sini. Jadi menggemaskan juga nih ya. Contohnya seperti di depan kantor Taspen. Sebelum menuju ke Taspen situ ada beberapa warung makan ya. Sangat baik. Tapi parkir kendaraannya itu salah gitu ya, karena parkirnya itu di badan jalan, di badan jalan, coba bisa dibayangkan, bukan satu dua, berderet itu kendaraan, berderet. Aduh, ini jadi mau tarik nafas juga ya. Semoga ini menjadi perhatian. Kemudian ada beberapa kendaraan saya lihat juga di depan Bosua ya, depan Bosua situ pas tikungan ada tulisan Maxim juga ya, ada beberapa mobil yang tulisannya pakai Maxim atau mobil pribadi seperti itu, yang memarkirkan kendaraannya pas di tikungan. Kalau kita dari arah Taspen maju ke depan dikit gitu ya, apakah juga mungkin makan di warung-warung yang tersedia di sana, atau sudah parkir saja terus mau kemana gitu ya. Ini pas agak-agak tikungan terus parkir kendaraan tuh kayak seenak perut begitu ya, ampunilah. Saya biasanya kalau lewat itu kok bisa? Itu tempat parkir kah atau seperti apa? Kalau misalkan kendaraannya sedang bermasalah atau seperti apa ya, rusak atau tiba-tiba ngandat di pinggir jalan, mungkin bisa menghubungi untuk apa namanya, derek mobil kendaraan Anda gitu ya, dibantu ditaruh di tempat yang lebih bagus, yang lebih aman, atau dipasang kalau misalkan sambil tunggu dereknya, sambil dipasang itu ya ada rambu-rambu supaya yang melintasi bisa melihat seperti itu. Nah ini menjadi perhatian kita bersama seperti itu ya, hal-hal kecil tapi dampaknya itu waduh, karena tadi saya lihat dari video, dari foto yang beredar juga, waduh ringsek sekali belakos itu, ringsek sekali depannya seperti itu ya. Ini dia, ini menjadi perhatian buat kita yang parkir-parkir kendaraan juga. Parkirlah di tempatnya, bukan di badan jalan ya. Jadi ini ada beberapa lokasi yang memang jadi bikin emosi juga seperti itu ya. Karena seyogianya bukan seperti itu. Anda memarkirkan kendaraan di badan jalan, mungkin tiba-tiba itu karena ada sesuatu hal yang emergensi seperti itu. Tapi ada jeda waktunya juga, tidak berhari-hari, berjam-jam seperti itu tidak ya. Ada batas waktunya juga kalau emergensi itu seperti apa. Ini semoga bisa menjadi perhatian untuk kita semua yang sedang berkendara ya. Mau parkir kendaraan, mau singgah di kafe kah, di manakah seperti itu, alangkah baiknya taruhlah kendaraan Anda di tempat yang harus terparkir dengan baik, tidak mengganggu pengguna jalan yang sedang jalan di jalan raya seperti itu ya. Karena kita punya hak yang sama, kendaraan itu di jalan raya itu bebas kendaraan parkir, karena memang itu jalur untuk kendaraan lewat lalu lalang ya, bukan tempat untuk parkir kendaraan. Oke, semoga ini bisa menjadi ingatan untuk kita semua ya. Yuk kita parkir kendaraan di tempatnya seperti itu. Oke, pendengar, pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya satu pengumuman dalam penyampaian berita duka saya hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita jelang pukul 14 dalam penyampaian ataupun kita ikuti bersama Ruang Topi Asli.

Ya, pendengar, perhatian Anda untuk satu penyampaian berita duka kami sampaikan. Berita duka kami terima dari keluarga Ansanai. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Ansanai di Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Ansanai di Kampung Menawi, Angkai Sera, keluarga Ansanai Mamani di Saweru, keluarga Berto Ansanai di Kalimantan, keluarga Isak Noboba di Menawi, keluarga Bonifacius Ansanai di Ambon, keluarga Samuel Ansanai di Semarang, keluarga Flora Ansanai di Merauke, keluarga Juanito di Timika, keluarga Hengki Maniakori di Serui, keluarga Max Mamani di Sorong, keluarga besar Menawi Ansanai dan keluarga besar Sawiru di Kota Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar pegawai DPR Provinsi Papua, keluarga besar IKES di Sorong, keluarga besar Jemaat GKI Pengharapan Rayon Percetakan Jayapura, keluarga Beni Sueni di Abipura, keluarga Herman Sueni di Abipura, keluarga Plato Watopa di Doyobaru, keluarga besar Rumi Menanti di Jayapura, Serui, dan Waropen, keluarga besar Menanti Manupapami di Jayapura, keluarga Bapak Christian Rumi di Yogyakarta, keluarga Bapak Robert Rumi di Jakarta, dan keluarga besar Risei Sayati di Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak orang tua kekasih kami, Bapak Elias Ansanai, dalam usia 72 tahun, meninggal di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Untuk rencana pemakaman akan diinformasikan dari keluarga. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami terima dari keluarga Ansanai di Jayapura. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Oke, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kita mainkan ajang Topi Asli, Torang Pilih Anu dan Senandung Lagu Indonesia. Anda yang mau request lagu silahkan, saya tunggu di 536386. Lagu yang belum pernah ada request ya, lagu 1, 2, 3 lagu menjadi referensi. Oke, langsung saja untuk sesi pertama dua penelpon. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang yang hujan Kak Sofi.
0: Iyo, dengan sayangku.
1: Semakin hujan aja nih. Tadi
0: iya,
1: berhenti baru.
0: Itu dia.
1: Krispati Kak.
0: Gitu. Oke, judulnya apa?
1: Oke, kesalahan yang sama.
0: Oke, baik siap.
1: Untuk teman-teman yang mungkin sekumpul, selamat di rumah Fani.
0: Situ enggak? Situ.
1: Hujan.
0: Itu dia. Aduh.
1: Lain kali sudah kalau cuaca baik.
0: Betul, aman.
1: Selamatnya, terima kasih.
0: Makasih. Ada Cecil ya yang sudah bergabung, yang merequest lagunya Krispati. Ya kadang kalau saya bilang di tempatnya kita hujan, Cecil ya, ada yang bilang ah oh, tidak, sini kan tidak. Ya ada hujan tetap gerimis-gerimis gitu. Ya sudahlah gitu ya. Oke, 536386 di belakangnya Cecil. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, situ hujan tidak?
2: Aduh, hujan besar nih.
0: Itu dia. Abang Dawen, silahkan. Lagunya apa nih? Ya,
2: lagunya Selimut Tetangga sudah.
0: Gitu. Oke, baik. Ditunggu ya.
2: Oke, makasih Kak Sol.
0: Iya, terima kasih juga. Abang Dawen, ditunggu lagunya dihadirkan ya. Selimut Tetangga. Tenang saya, selimut tertinggal tetangga tuh terhangat. Yang hangat tuh selimut yang ada di rumah toh. Oke, baik. Ditunggu dari miliknya Republik ya. Ada Abang Dawen, ada Cecil ya, dengan dua tembang yang sudah di request, Krispati dan juga Republik. Kita dengarkan bersama.

Kenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Oke, pendengar, pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung silahkan di 536386. Dua penelpon lagi untuk sesi yang kedua ya, yang mau request lagu Indonesia pastinya dalam ruang topi asli. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, topi asli.
0: Iya, topi asli siang, bunda sayang. Lagunya apa siang ini?
1: Pance Pundang.
0: Pance, boleh, judulnya?
1: Coba untuk bersah.
0: Siap, ditunggu ya bunda ya.
1: Hujan jadi.
0: Iya, itu lagi, tahan-tahan. Oke, ditunggu.
1: Makasih.
0: Oke, baik. Ku coba untuk bertahan ya. Judulnya adalah Ku Cari Jalan Terbaik. Ku coba untuk bertahan. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan. Satu lagi requestan lagu sesi kedua, penelpon keempat gitu ya. 536386. Halo, selamat siang.
2: Iya, Sofi asli, selamat siang, Sofi.
0: Ayo, siang bagi fans, silakan.
2: Iya, itu sendiri itu indah.
0: Sendiri itu indah, begitu.
2: Yo, itu. Jadi sama-sama juga indah, tapi sendiri lebih indah.
0: Oh, begitu. Baiklah.
2: Yo. Serius.
0: Baik, baik, baik. Siap, okay, ditunggu ya, serius ini.
2: Selamat bertugas.
0: Oke. Iya, dari Serius Band ya. Sendiri itu indah, serius ini. Oke lah, siap, ditunggu ya. Serius Band dengan Sendiri Itu Indah. Sebelumnya aku coba untuk bertahan dari miliknya Pance Pondak. Requestan lagu dari Bunda Eki Rumajau. Kemudian kita ke requestan Bung Ivan ya, untuk siang hari ini dari miliknya Serious Band.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, pendengar pukul 14.25 menit waktu Indonesia Timur yang sudah bergabung. Oke, baik, bisa dicoba lagi. Saya tunggu ya, ada yang mau bergabung, yang mau request lagu Indonesia. 536386, ada siapakah dia? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang Bunda juga. Bunda yang selalu mau mere.
1: Iya.
0: Iya, Bunda, lagunya apa sih yang hari ini yang mau di request?
1: Lagu apa yang Adik siapkan? Soalnya di sini panas angin, Adik.
0: Oh, begitu, di sini hujan sejak semalam sampai dengan hari ini.
1: Ih, puji Tuhan. Bagi-bagi.
0: Itu dia. Nanti ya dari sini ke situ ya hujannya ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Bunda mau dengar lagunya siapa? Nanti saya carikan di sini. Boleh.
1: Oh, Bunda kira yang disiapkan di situ kalau Bunda apa sendiri ya.
0: Kalau di sini ada Black Sweet, Datanglah Kasih, ada Hetikus Endang, Berikan Kepastian, ada
1: Black Kepastian.
0: Oh, Berikan Kepastian, boleh.
1: Iya, karena Bunda menanti kepastian nih.
0: Sit.
1: Belum nyampe-nyampe kepastiannya.
0: Oh, gitu. Tanggal berapa sekarang? Oh, tanggal 3. Tunggu hari Senin ya, tanggal 5 ya.
1: Tersangkut di pohon-pohon, Adik.
0: Aduh.
1: Adik Mega kah ini? Adik Mega lagi.
0: Mega dari adik mana, Kopi? Ayo. Betul.
1: Tak ingat Nabire, Adik Mega di sana.
0: Aduh, tuh dia. Nanti ditunggu hari Senin ya, tanggal 5 ya.
1: Oh, berilah kepastian itu buat kami Minggu sama Bang Kevin ya.
0: Oh, begitu. Oke, baik.
1: Sama teman-teman semua yang selalu setia di Jayapura.
0: Oke, siap, ditunggu
1: buat
0: lagunya.
1: Adik Sofi, selamat siang dan terima kasih Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih kembali. Tuhan berkati juga ya. Bunda Imah dari seputaran Maumere yang sudah bergabung siang hari ini ya. Oke, dari Maumere kita menuju ke manakah? 536386. Saya terima. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, halo, siang.
2: Selamat siang juga, Adikku.
0: Iya, Bangku sayang, siang.
2: Hari ini Jayapura basah.
0: Basah di situ. Aduh, siang.
2: Yang sedikit empuk itu bagi yang ada di Telaga Maya.
0: Itu lagi.
2: Dong rame di Telaga Maya jadi.
0: Iyo, jadi dong terlalu dingin dingin dong hangat. Lagunya apa, Bangku?
2: Lebih baik bungkus tris. Baring dan tenang.
0: Baiklah, siap. Lagu apa?
2: Ohnya apa Oktober?
0: Oktober kenapa?
2: Ohnya apa Oktober judul lagunya?
0: Oktober judul lagunya apa ya? Oh.
2: Ohnya apa? Judul lagunya.
0: Oh ya ampun, Nira, saya kira kasih pertanyaan ke sini. Oh ya ampun. Ohnya apa
2: judul
0: gitu?
2: Lagunya, ohnya apa?
0: Oh begitu, ohnya apa?
2: Andri Happy.
0: Ohnya apa? Oktober, ohnya apa? Ohnya cari sendiri. Aduh, siap, Andri ditunggu.
2: Oke, siap. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak. Bye bye. Oke, saya tetap semangat ya. Tentunya untuk semua pendengar setia. Oke, baik, asik. Berikan kepastian Hetikus Endang. Langsung ya menuju ke Maumere. Selepasnya ada Oktober. Ohnya apa? Andri Happy untuk Anda.

0: Oke, pendengar, Oktober onya apa gitu ya. Oke, 536386. Anda yang mau bergabung dua requestan lagu lagi, silahkan, saya tunggu ya di 536386. Ada siapakah yang sudah bergabung di ujung telepon sana? Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Iya, gelap, agak-agak gelap juga, jadi tidak apa-apa.
1: Aduh, maaf. Kayak begini gelap, pikir malam.
0: Betul, itu sudah. Tapi masih siang ini, oke. Siap. Dengan abang siapa di mana?
1: Black Sweet.
0: Black Sweet, oke. Abang siapa nih?
1: Dengan Abang Larung.
0: Oh, oke, baik, siap. Black Sweet judulnya?
1: Badai di awal bahagia.
0: Badai di awal bahagia. Oke, baik. Siap, abangku, ditunggu ya. Oke, terima kasih juga. Orang Polimak Batu Putih ya. Badai di awal bahagia, requestan lagu dari pendengar kita dari seputaran Polimak Batu Putih ya. Badai di awal bahagia, Black Sweet. 536386. Satu lagi penelpon untuk sesi berikut, silahkan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Tufi Asli.
0: Yo, siang. Ya. Silahkan.

0: Kan Mafan, lagunya apa nih?
1: Muda-mudi.
0: Muda-mudi zaman sekarang itu.
1: Ya, betul.
0: Oke. Versinya siapa?
1: Siapa yang bagus? Ada dari
0: Tunggu ya, saya lihat di sini ada yang dari Neo Jibbles, ada muda-mudi dari Kus Plus, tapi di nyanyikan Dombers Family juga ada, atau Kus Plus yang mana?
1: Sudah
0: yang asli ya. Oke, baik, siap. Yoi. Siap. Terima kasih ada Mafan sudah bergabung ya. Muda-mudi zaman sekarang. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sebelumnya ada Black Sweet, Badai di Awal Bahagia.

0: Lihat, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati.
3: Oke, pendengar 536386, silakan Anda yang mau bergabung, kita ada dalam ruang topi asli ya. Untuk sesi terakhir, dua penelpon lagi, silakan. Ada siapakah dia yang mau bergabung? 536386, dua penelpon terakhir kita. Halo, selamat siang.
4: Topi asli, selamat siang Mbak Sofi.
3: Siang juga. Ini orang Polima kah?
4: Ya, benar.
3: Oke, Polima. Silakan Kakak Dian, lagunya apa?
4: Ade Manuhutu.
3: Ade Manuhutu, judulnya apa tuh?
4: Selamat Berbahagia.
3: Siapa dia?
4: Dia di sana.
3: Aduh, dia di sana, itu lagi. Selamat Berbahagia. Oke kakakku, ditunggu ya. Halo. Oke baik, Selamat Berbahagia dari miliknya Ade Manuhutu. Ditunggu Kakak Dian dari seputaran Polimak. 536386, ada siapa lagi kah? Penutup kebersamaan kita. Halo, selamat siang.
5: Halo.
3: Iya. Halo, selamat siang. Siapa di mana? Halo.
5: Selamat siang.
3: Halo.
5: Halo.
3: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan orang Kerom.
3: Orang Kerom. Oke, silakan. Lagunya apa, Bangku?
5: Jangan Salahkan Siapa.
3: Ihi, sungguh sih. Siap. Ditunggu lagunya.
5: Jadi itu dari lagu yang punya judul itu, jangan Salahkan Siapa.
3: Oh begitu, baiklah. Oke Bangku, siap. Ditunggu ya. Oke, siap. Ditunggu lagunya dihadirkan, Jangan Salahkan Siapa. Saya mau tanya versi siapa? Trio Ambisi kah? Meriam Belina kah? Seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya Jangan Salahkan Siapa dihadirkan. Sebelumnya ada Ade Manuhutu dengan Selamat Berbahagia. Requestan lagu dari Abang Kakak Dian ya, dari seputaran Polimak. Oke, pendengar, saya pamit dalam ruang topi asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang untuk Anda semua. Dan jangan lewatkan Warta Berita Lintasan Papua ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, live YouTube streaming RRI Jayapura Official. Selamat siang, sampai jumpa.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Kejati Papua tetapkan dua tersangka korupsi Jalan Bovendigul. BGN resmikan SPPG 3T untuk perkuat program gizi di Papua. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka korupsi, dua proyek jalan di Bovendigul, Papua Selatan. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan negara senilai 10,640 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten Tindak Pidana Khusus Yusak Elkana Yomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas dua proyek pembangunan jalan tersebut.
2: Kami terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari anggaran dana alokasi umum tahun anggaran 2023 dan yang kedua pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan Distrik Firiwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari anggaran Otsus tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, sebagai informasi bahwa anggaran kontrak pekerjaan untuk ruas Dema Vevero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk ruas Distrik Kombai dan Distrik Firiwangi nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.69.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
1: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwagi sebesar 6,05 miliar rupiah.
2: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Firiwangi. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Berdasarkan seluruh rangkaian tindakan penyidik tersebut, tim penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHAP untuk masing-masing perkara. Oleh karena itu, pada hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan dua orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut. Adapun kedua tersangka tersebut adalah satu, saudara RP selaku PPK Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023 dan yang tersangka satunya saudara S selaku pekerjaan dan selaku pelaksana pekerjaan. Totalnya itu 10.640.767.814 rupiah.
1: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Cendrawasi pastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah melampaui batas masa studi 5 tahun atau 10 semester masih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Pelaksana tugas Rektor Universitas Cendrawasih, Dr. Ferdinand Risamasu mengatakan, dari 120 orang mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, terdapat 33 mahasiswa yang berstatus sebagai first taker, yaitu mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikan profesi atau koas dan akan mengikuti ujian untuk pertama kalinya. Sementara itu, juga terdapat 96 mahasiswa retaker, dan dari jumlah tersebut, satu mahasiswa telah dinyatakan lulus pada ujian di bulan Agustus, sehingga saat ini tersisa 95 orang mahasiswa. Dari 95 mahasiswa retaker tersebut, sebanyak 54 mahasiswa masih memenuhi persyaratan masa studi, sementara 41 orang mahasiswa lainnya telah melampaui batas masa studi 5 tahun atau 10 semester. Menurut Ferdinand Risamasu, persoalan terhadap 41 orang mahasiswa tersebut sudah dibahas dengan kementerian terkait, serta Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Dari hasil koordinasi tersebut, dipastikan ke-41 mahasiswa bisa mengikuti uji kompetensi program profesi dokter melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. PLT Rektor menjelaskan, bagi mahasiswa yang masuk dalam skema tersebut harus menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi, termasuk melakukan registrasi dan penerbitan nomor induk mahasiswa baru yang ditargetkan bisa selesai pada 16 Oktober mendatang. Adapun untuk pelaksanaan uji kompetensi program profesi dokter dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026 mendatang.
4: Ada 41 mahasiswa yang sudah melampaui masa studi. Bagaimana kita akan menyelesaikan yang 41 ini? Maka pihak Universitas Cendrawasih, kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara, panitia ad hoc-nya, dan juga dengan Kementerian Dikti Saintek, serta Universitas penyelenggara, yaitu Universitas Hasanuddin. Jadilah kebijakan dari pemerintah pusat bahwa semuanya bisa mengikuti yang 41 itu, tapi dengan program yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau tipe A.
3: Ditegaskan Dr. Ferdinand Risamasu, Universitas Cendrawasih juga menyiapkan pendampingan akademik bagi 41 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi ujian. Dan bagi mahasiswa yang belum berhasil dalam satu periode ujian, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya, sehingga dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Oleh sebab itu, langkah-langkah yang sudah kita lakukan semenjak demo-demo yang dilakukan kemarin, maka pada kemarin, ya, itu pada tanggal 30 September 2026, pimpinan universitas mengambil langkah untuk mengumpulkan semua yang menuntut haknya untuk mengikuti. Kita duduk bersama-sama untuk menyampaikan tahapan-tahapan penyelesaiannya seperti apa. Pertemuan yang sangat hangat. Dari hasil itu, Rektor menandatangani apa yang namanya panitia assessment ujian kompetensi profesi dokter itu. Bagaimana menyikapi tuntutan mahasiswa untuk mereka bisa ikut ujian kompetensi profesi kedokteran. Nanti ada pertanyaan lagi, kalau sudah sampai di bulan November, terus tidak lulus, apakah masih ikut bisa ikut di bulan Januari? Jawabannya adalah masih bisa. Terus kalau tidak lulus di bulan Februari, apakah masih bisa lagi ke depan? Masih bisa. Terus kalau tidak lulus lagi, masih bisa. Jadi mereka akan mengikuti ujian kompetensi profesi dokter ini sampai mereka lulus.
3: Dengan demikian, PLT Rektor Uncen meminta kepada semua pihak di Fakultas Kedokteran untuk tidak lagi menggelar aksi-aksi yang dapat merugikan Uncen itu sendiri. PLT Rektor memastikan pihaknya menghormati hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun penyampaian aspirasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pengerusakan terhadap barang milik negara. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dari Kota Jayapura, pendengar, pemerintah Kota Jayapura menyiapkan normalisasi dan pengerukan di 4 kali yang mengalami pendangkalan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir saat curah hujan meningkat. Berikut laporan Lina Umasugi.
5: 4 kali di Kota Jayapura yakni Kali Acai, Kali Suburhonyi, Kali Entrop, dan Kali Enafre akan dinormalisasi dan dikeruk mulai Oktober hingga awal November 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan pendangkalan kali menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani menjelang musim penghujan.
6: Memang kita juga akui juga beberapa sungai kita mengalami pendangkalan, termasuk Sungai Kali Acai, Sungai Siborgonji, Sungai Kali Entrop, dan Kali Anafri. Nah, sehingga dalam satu bulan ke depan, Oktober ini sampai dengan awal November, kita akan melakukan normalisasi dan pengerukan menjelang Natal tahun baru, karena kemungkinan nanti ini ada nanti itu curah hujan tinggi, kita menjaga.
5: Selain kondisi kali, pemerintah juga menemukan persoalan pada saluran air. Sejumlah saluran tersumbat sampah, sementara beberapa bangunan disebut berdiri di atas saluran air. Wakil Wali Kota mengatakan kondisi tersebut dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
6: Di kota tata ruang sudah ada, tetapi satu, masih banyak warga kita yang masih belum taat aturan, atau mungkin juga kita kurang sosialisasi. Nah, karena masih beberapa kompleks-kompleks perumahan membangun di atas saluran, kemudian membuang sampah juga di saluran.
5: Penanganan banjir juga dibagi bersama Balai Wilayah Sungai dan Pemerintah Provinsi Papua. Wilayah Abipura mendapat dukungan Balai Wilayah Sungai. Kawasan Entrop ditangani pemerintah Kota Jayapura. Sementara wilayah Jayapura Utara mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua. Rustan Saru berharap langkah tersebut dapat mengurangi dampak banjir terutama memasuki periode Natal dan Tahun Baru.
6: Paling tidak meminimalisir terjadinya banjir ketika hujan datang.
5: Dina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah Timur Indonesia yang digelar serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
7: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya, itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya itu 22 untuk di wilayah 3T, sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
3: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
8: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional. Sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini, benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
3: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini, diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara Warta Berita Lintas Tanda Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan sekitar 6.500 hektar sawah baru pada 2026 untuk mengejar swasembada beras 2028. Gubernur Papua Matius Wakiri mengatakan, pembukaan lahan disertai rehabilitasi sawah yang sudah tidak produktif. Pemerintah juga memperkuat irigasi dan menyediakan pompa air untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Wakiri menyebutkan produksi padi Papua saat ini rata-rata mencapai lebih dari 8 ton per hektar. Di sejumlah wilayah Kabupaten Kerom, produktivitas padi bahkan disebut mencapai 12,8 ton per hektar. Pemerintah menargetkan petani dapat panen 3 kali setahun, sehingga produksi beras meningkat dan distribusinya menjangkau wilayah pegunungan. Papua juga mulai berkomunikasi dengan Papua New Guinea untuk membuka peluang ekspor beras. Pemerintah Kota Jayapura menemukan sejumlah aktivitas usaha yang menggunakan ruang di sekitar badan dan bahu jalan. Usaha mebel hingga penjualan BBM eceran diminta ditata agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Berikut laporan Linau Masugi.
5: Pemerintah Kota Jayapura meminta pelaku usaha menata kembali aktivitas mereka yang menggunakan ruang publik dan berpotensi mengganggu fungsi jalan. Temuan tersebut diperoleh dari pemantauan kawasan mulai dari Papua Yut hingga Kali Acai. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan aktivitas yang menjadi perhatian antara lain usaha mebel, penjualan BBM enceran, kios hingga pemotongan hewan. Untuk usaha mebel, barang dagangan dan perlengkapan usaha yang ditempatkan di pinggir jalan diminta ditertibkan agar tidak mengurangi lebar badan jalan.
9: Usaha-usaha yang hari ini seperti mebel, kemudian jual-jual bahan bakar, juga beberapa kios-kios dan toko, dan juga ada pemotongan hewan, di mana mereka punya hasil kerja atau bahan untuk kerja mobil-mobil itu ditaruh di pinggir jalan, sehingga menghalangi, mengurangi lebar jalan dan juga mengganggu lalu lintas. Maka kita minta tertibkan dan rapikan hari ini dari pemerintah untuk masyarakat pemilik toko warung dibersihkan.
5: Sementara pedagang BBM eceran diminta menggeser lokasi usahanya lebih ke dalam dan tidak menggunakan badan jalan. Pemerintah juga menyoroti aktivitas pemotongan hewan. Pelaku usaha diharapkan berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan tersebut dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Jayapura. Penataan ini dilakukan untuk menjaga fungsi badan jalan, bahu jalan, dan saluran air sekaligus memastikan keselamatan serta kelancaran pengguna jalan.
9: Juga kepada teman-teman yang menjual bom bensin, menjual bahan-bahan campuran, agar juga menggeser sedikit ke dalam, agar areal badan jalan, bahu jalan ini aman dari hal-hal yang bisa mengganggu lalu lintas. Nah, ini demi keselamatan kita bersama. Begitu juga tadi ada satu pemotongan hewan yang di situ kita minta ke depan agar bisa koordinasi dengan dinas pertanian kita, peternakan kita, agar nanti bisa dipemotongan di RPH kita.
5: Pemkot Jayapura meminta pelaku usaha menyesuaikan lokasi dan aktivitas usahanya dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Lina Umasugi melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua memberikan 500 ukulele untuk mendukung pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia. Alat musik tersebut akan dimainkan anak-anak sekolah dalam rangkaian pembukaan festival pada 17 Oktober 2026. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mengatakan jumlah peserta pembukaan diperkirakan mencapai 1.500 anak. Festival Budaya Biak Melanesia akan berlangsung 17 hingga 21 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan budaya dari tanah Papua, sejumlah daerah di Indonesia, dan negara-negara Pasifik. Gubernur Papua Matius Fakiri juga menyatakan kesediaannya menghadiri pembukaan festival tersebut. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelumnya kembali kami informasikan, Anda dapat menyimak kembali cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mlubifar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15.35 waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Tentunya buat Anda yang mau mengikuti dan tadi tidak sempat menyimak gitu ya, Anda bisa buka kembali di YouTube ya, RRI Jayapura Official. Anda bisa mendengarkan kembali berita-berita yang sudah kami hadirkan. Oke, pendengar, saat ini pukul 15.36 waktu Indonesia Timur. Kembali selamat sore untuk Anda semua. Kita masuk dalam Lintas Jayapura Sore ya. Dan kita sudah meninggalkan Lintas Jayapura Siang. Sore yang masih dingin, masih gerimis juga. Hujan masih ada seperti itu. Yang pasti tidak mengurangi semangat Anda. Happy weekend untuk Anda di hari ini. Lagi kumpul bareng teman kah? Lagi kumpul bareng keluarga kah? Saudara seperti itu ya. Selamat menikmati kebersamaan Anda. Ataukah juga buat Anda yang sedang weekendnya di rumah ya, bersama keluarga tercinta, yang tentunya di hari ini ada menu-menu spesial kah, sederhana tapi nikmat dinikmati gitu ya. Selamat menikmatinya. Kemudian selamat menikmati kebersamaan Anda juga. Jadi biasanya kalau cuaca dingin-dingin seperti ini, yang hangat-hangat, yang berkuah-kuah, pedis-pedis, aduh, asik sudah gitu ya. Anda bisa menikmati, tapi juga Anda bisa menikmati kebersamaan tentunya bersama keluarga tercinta. Ya, dan lagu-lagu hiburan terbaik kembali hadir menemani suasana sore hari Anda. Kemudian juga saya menyapa kembali ya buat Anda yang ada di Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi sudah bisa dengar kembali ya, karena beberapa lama tidak bisa mendengarkan secara langsung dari radio begitu ya, dan sekarang sudah mengudara kembali. Hampir 3 hari nih ya, sampai dengan hari ini sudah kembali mengudara dan terus akan mengudara untuk Anda yang ada di Kabupaten Sarmi secara khusus. Frekuensinya 96,5 MHz. Untuk Anda yang ada di wilayah Kota Jayapura 96,0, 97,6 Kerom dan sekitarnya juga. Kemudian 93,3 MHz ya, untuk Anda yang ada di wilayah Sentani. Tapi saya di Yoka tidak dapat 93,3 ya, tidak bisa siarannya, tidak ada, tidak terdengar. Kemudian juga 97,6-nya juga, 96 ada sedikit-sedikit tapi keresek-keresek gitu ya. Oke, tentunya ada juga yang sudah melaporkan, menginformasikan ke kami juga, yang di seputaran Doyo juga, Taja, Lere gitu ya. Ya, sudah kami teruskan ke teman-teman teknik, pemancar, dan tentunya berharap ini bisa kembali sesegera.

0: mungkin ya, Anda bisa mendengarkan kembali siaran kami secara baik. Oke, dan kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan pendengar Indonesia Mancanegara, terus dihadirkan tentunya untuk menemani suasana santai Anda, suasana weekend Anda bersama orang-orang terkasih untuk hari ini. Saya menyapa juga buat Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan dimanapun Anda berada, yang tentunya bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Ya, kembali beberapa tembang-tembang hiburan terbaik. Selamat sore dan tentunya terhibur untuk Anda semua.
1: Dedicated to all the beautiful ladies. Yeah, yeah. One good line.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Hei, panas sekali. Bikin macam di neraka sih.
1: Hei, Yuli, kau bicara bikin macam kau pernah tiba di neraka ya?
0: Aduh, tak ada. Tapi kenapa panas begini, Kak? Saya kulit macam tak bakar. Kau lihat ini. Isu tambah hitam. Kau lihat ini. Hitam toh?
1: Macam biasa saja. Dari dulu saya lihat kau kulit itu memang begitu. Hitam, tapi hitam manis.
0: Oh, Kakak Agus, saya serius ini.
1: Serius ini?
0: Kok terasa cuaca panas ini, Kak?
1: Saya juga rasa, Yuli. Tapi mau bikin bagaimana? Memang cuaca model begini.
0: Ya, cuaca model apa ini? Panas. Hei, tiba-tiba awan gelap turun hujan. Macam tak jelas, Kak.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Kenapa?
1: Ini yang dong bilang cuaca ekstrim itu, Kak.
0: Cuaca ekstrim?
1: Yo.
0: Apa itu? Jangan kau bicara sembarang, ah.
2: Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim serta ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrim dapat berpotensi menimbulkan bencana meskipun tidak selalu. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya. Dan terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer.
1: Jadi, Adik Yuli.
0: Kenapa?
1: Mau panas pica kah? Mau hujan besar kah? Angin badai kah? Bersyukur saja. Yang penting kitong ini sehat-sehat toh.
0: Kakak Agus. Itu sudah. Huh? Yang penting jangan kau tambah bikin panas saya pu hati, eh.
1: Ada ya.
0: Sepanas ini.
3: Dada sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sering melihat motif batik dari Jawa, bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar, yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.
1: Waktunya kentongan.
2: Umumnya kita akrab dengan hujan. Kadang ia datang sebagai gerimis lembut yang menyejukkan. Kadang sebagai hujan deras yang membasahi bumi. Tapi tahukah Anda, apa yang membuat hujan disebut ekstrim? Hujan ekstrim bukan soal derasnya curah hujan. Ini adalah kondisi ketika air hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan durasi yang singkat, menyebabkan volume air yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat cepat. Fenomena ini seringkali dipicu oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil, di mana uap air terkondensasi secara masif membentuk awan-awan badai raksasa yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Ketika awan-awan itu melepaskan air, dampaknya bisa merusak, jalanan bisa berubah menjadi sungai, jembatan bisa terputus, dan tanah longsor bisa terjadi, terutama di daerah yang curam. Ingat, alam memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan siap beradaptasi serta waspada mengurangi resiko saat terjadi hujan ekstrim.

0: Waktunya kentongan.
1: Ren, coba kau lihat ke sana. Itu pohon apa ya? Kenapa akarnya kayak kaki seribu?
2: Yang mana?
1: Itu, yang ada di pinggir laut sana. Itu pohon kaki seribu kah? Kenapa akarnya banyak sekali ya? Jadi bikin takut toh?
2: Revo, itu namanya pohon mangrove atau bakau. Itu bukan sembarang pohon. Itu adalah pahlawan sejati untuk pantai kita.
1: Pahlawan? Maksudnya?
2: Maksudnya, pohon mangrove itu rumah bagi ikan, kepiting, dan biota laut. Terus kalau ada ombak besar, akarnya itu yang akan menahan supaya tanah tidak langsung longsor ke laut.
1: Oh, jadi kayak tembok alami begitu eh? Supaya tidak gampang abrasi toh?
2: Yo, betul sekali Revo. Jadi tong harus jaga hutan mangrove ini dengan cara jangan buang sampah ke laut.
3: Jaga hutan mangrove berarti jaga laut kita. Mangrove sehat, laut selamat, kita kuat.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik pendengar, pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan beberapa lagu-lagu hiburan sudah hadir menemani suasana sore hari Anda. Dan kita dengarkan satu tembang dari miliknya Opik, Di Pintu Cintamu, akan menghantarkan kita khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Yang pasti semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab, dijamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesaat lagi kita akan jalan bersama ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hari ini. Nanti selepas saya ada rekan Willy Runtuboy yang tentunya sudah standby akan menemani Anda lintas Jayapura sore sampai dengan lintas Jayapura malam. Saya pamit ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur, kurang lebihnya 6 menit ke depan. Kita jumpa di esok pagi ya. Selamat sore untuk Anda semua. Bye-bye.

0: Ya, selamat malam. Selamat malam saja untuk semua. Selamat malam Minggu ya. Tentunya untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura di akhir pekan Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Saya Willy Runtuboy temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi dengan program-program kami di Depart yang terakhir untuk edisi malam minggu ini hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi rekan saya Sofia Numbufor yang sudah menemani Jayapura siang dan juga Jayapura sore dengan Anda. Baik mendengar, beberapa teman-teman masih dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama dalam program Warta Berita, yaitu Warta Berita dari RRI Bovendigul dalam Warta Berita Gema Papua Korul 1 Papua dari Bovendigul atau RRI Bovendigul. Baik, berikan selamat malam saja kita akan lalui bersama dalam program-program kami di Depart yang terakhir ini hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam minggu tentunya untuk semua yang sudah bersama keluarga karena libur ya. Pas juga hujan mengguyur kota Jayapura dari malam hingga di siang hari. Tentunya di malam hari ini mendung dingin ya. Untuk semua tetap waspada karena di penghujung tahun juga di Oktober ya. Ya, sisa 2 bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2026. Harus jaga kesehatan, harus banyak-banyak ya, bersyukur buat Tuhan karena masih diizinkan untuk beraktivitas, menikmati hidup di hari ini. Baik, pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, karena saya punya beberapa informasi-informasi dan juga tembang-tembang yang akan menemani suasana malam minggu Anda hingga nanti kita akan menyimak informasi Warta Berita.
1: Waktunya kentongan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya, ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Waktunya kentongan.
4: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
5: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
4: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
5: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
4: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
5: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
4: Astaga, serius ah?
5: Iya, Dit.
4: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saliat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Sate bong pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pak Ceteri.
0: Baru kote bang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pendengar masuk dari kawasan Tasangkapura, Dukuh 3 Jayapura, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di malam minggu ya, Sabtu 3 Oktober 2026. Saya masih menghadirkan tebang-tebang menemani suasana malam mana, hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam sejahtera untuk kita semua yang tentunya tengah menikmati kebersamaan di malam minggu.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua langsung dari RRI Boven Digul. Selamat malam saja untuk semua dan selamat mengikuti.
1: Dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya Fana Octavia. Berita pertama kami awali dari Jayapura. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka korupsi dua proyek jalan di Boven Digul, Papua Selatan. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan negara senilai 10,64 miliar. Berikut dilaporkan Naldi Kesaulia.
3: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Boven Digul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkana Yomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas dua proyek pembangunan jalan tersebut.
4: Kami terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digul yang bersumber dari anggaran dana alokasi umum tahun anggaran 2023 dan yang kedua pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Firiwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digul yang bersumber dari anggaran otsus tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, sebagai informasi bahwa anggaran kontrak pekerjaan untuk ruas Dema Vevero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk ruas distrik Kombai dan distrik Firiwangi nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.69.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
3: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwangi sebesar 6,05 miliar rupiah.
4: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Firiwangi. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Berdasarkan seluruh rangkaian tindakan penyidik tersebut, tim penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHAP untuk masing-masing perkara. Oleh karena itu, pada hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan dua orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut. Adapun kedua tersangka tersebut adalah satu, saudara RP, selaku BPK Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo tahun 2023, dan yang tersangka satunya saudara S selaku pekerjaan dan selaku pelaksana pekerjaan. Totalnya itu 10.640.767.814 rupiah.
3: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abipura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Naldik Saulia melaporkan.
2: Dari Merauke, Dinas Pertanian MAPI perkuat ayam petelur SMK lewat fasilitas pendampingan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
5: Dinas Pertanian Kabupaten MAPI terus mendampingi pengembangan ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI. Pendampingan dilakukan sejak pemeliharaan ayam hingga memasuki masa produksi dengan melibatkan guru dan siswa. Saat ini, produksi ayam petelur di sekolah telah mencapai sekitar 80%. Untuk meningkatkan produksi, pemerintah akan menambah fasilitas kandang pembesaran dan ruang packing. Penambahan fasilitas disesuaikan dengan jumlah ayam yang akan dikembangkan agar proses pemeliharaan hingga produksi dapat berjalan dengan baik. Sesuai arahan Bupati MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu, Dinas Pertanian menargetkan produksi mencapai 10.000 butir telur per hari. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan populasi sekitar 12.000 hingga 15.000 ekor ayam.
6: Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dalam sambutan, bahwa ada beberapa ruangan lagi yang harus ditambahkan, ruangan packing. Tetapi juga target Bapak Bupati itu untuk satu hari produksi itu harus 10.000. Maka fasilitas kandang yang harus kami siapkan itu targetnya harus 12 sampai 15 ribu ya, daya tampungnya, karena produksi itu kan dia tidak mungkin 100%, dia akan berkisar ini sampai 80-90%, jadi sehingga itu ada penambahan gedung yang akan direncanakan di tahun 2023.
5: Telur hasil produksi juga mulai dipasarkan ke toko, kios, pedagang, ASN, hingga mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis. Dalam satu pekan, sekitar 200 rak atau 6.000 butir telur telah disalurkan. Dinas Pertanian bersama Dinas Pendidikan akan terus memberikan pendampingan teknis agar produksi ayam petelur di SMK MAPI dapat terus berkembang. Jessica Ardana melaporkan.
2: Polres siapkan gelar simulasi Sispam Kota, pastikan kesiapan hadapi situasi kontingensi. Dari Serui, Ricky Aritonang melaporkan.
7: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM kota di alun-alun kota Serui, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi kontingensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele SIK, mengatakan simulasi SISPAM kota bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana untuk menguji kesiapan personil sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur dalam menghadapi kondisi darurat.
8: Pagi hari ini kami dari Polres Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan simulasi SISPAM Kota. Jadi simulasi SISPAM Kota ini bukan cuma sekedar seremonial, tetapi ini merupakan bentuk kesiapan kami dalam menghadapi situasi kontingensi. Jadi SISPAM Kota itu adalah gambaran nyata negara hadir pada saat kegiatan situasi Kamtipmas sedang tidak kondusif.
7: Dalam simulasi SISPAM Kota, Polres Kepulauan Yapen memperagakan sejumlah tahapan pengamanan, mulai dari upaya preventif yang dilakukan tim negosiator hingga penanganan awal oleh tim Dalmas awal. Tahapan berikutnya melibatkan penggunaan kekuatan oleh tim Dalmas inti yang didukung tim Raimas dan tim penindak.
8: Ada beberapa tahapan yang kami laksanakan pada saat simulasi SISPAM Kota, yaitu tahap preventif, yaitu upaya preemptif dan preventif dari tim negosiator. Kemudian yang kedua yaitu tahap penanganan awal dilakukan oleh tim Dalmas awal, dan yang ketiga yaitu tahap lanjutan, yaitu tahap pengamanan atau dilakukan oleh tim Dalmas inti dan juga tim Raimas dan juga tim penindak. Jadi di sini mereka akan mengamankan situasi dengan tindakan yang terukur dan juga mengamankan orang-orang yang diduga sebagai provokator. Jadi kita di sini melakukan simulasi agar pada saat nanti ada situasi kontingensi, kita sudah siap untuk menghadapi.
7: Melalui simulasi ini, Polres Kepulauan Yapen diharapkan semakin siap dan sigap dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Riga Aritonang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya diberikan kepada 6 distrik yang mengalami kesulitan pangan. Laporan selengkapnya bersama Fajar Rahman dari RRI Wamena.
9: Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di 6 distrik terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diserahkan di Wamena. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miran SIP kepada RRI mengatakan, bantuan utama yang disalurkan berupa 13 ton beras ditambah mie instan serta dukungan biaya transportasi untuk memperlancar pendistribusian ke masyarakat. Dijelaskan kekeringan terjadi di 51 distrik di Yahukimo. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya Sungai Lokom, sehingga akses transportasi sungai terhambat dan stok pangan masyarakat semakin terbatas.
10: Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat yang berdampak kekeringan. Tentu kekeringan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, dan juga untuk Kabupaten Yahukimo masyarakat kita mengalami kekeringan, dan 51 distrik mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini kami ada di Wamena untuk salurkan bantuan sembako kepada 6 kecamatan atau distrik, yaitu Distrik Kurima, Tangma, Bukat, Berima, Jogosen, dan Distrik Mugi. Beras yang kami serahkan 13 ton, kemudian campur dengan mie instan dan juga uang transportasi kita kasih kepada masyarakat. Dan mereka semua datang, kepala distrik, anggota DPR dari dapur bersangkutan, mereka kawan baik ke distrik hari ini. Dan kami berharap bantuan yang kami serahkan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya masyarakat saat ini mereka sangat butuh, tetapi kami mengalami kendala karena sungai Lokun kering dan kapal tidak bisa akses masuk, sehingga kita punya stok sembako juga terbatas. Tetapi kami coba berusaha siapkan sembako dari Wamena supaya tempat yang dijangkau oleh jalan darat kita layani dari Wamena. Dan untuk di DKI kami 2 hari yang lalu sudah mulai layani dengan bantuan beras kepada masyarakat.
9: Esau Miran menegaskan, pemerintah Kabupaten Yahukimo juga telah menyiapkan sekitar 1.800 ton stok beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat hingga Desember mendatang. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan distribusi bantuan ke sejumlah distrik yang belum dapat dijangkau melalui penerbangan masih menjadi kendala, menyusul terbatasnya layanan penerbangan akibat faktor keamanan.
10: Pemerintah sudah siapkan stok beras 1.800 ton untuk bertahan sampai di Desember melalui ketahanan pangan. Ini kita memastikan untuk masyarakat di Kabupaten Yahukimo, khususnya di Kota Distrik DKI, untuk pangan sampai di Desember masih cukup untuk bisa terpenuhi kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada. Tetapi untuk distrik-distrik yang tidak kita bisa jangkau dengan penerbangan, memang sampai sekarang kami masih kesulitan dengan penerbangan yang tidak bisa terbang setelah kejadian peristiwa di Baringgama. Nah, sehingga untuk sementara ini kita jangkau di Ibu Kota DKI dan juga di wilayah Kurima, 6 kecamatan yang bisa dijangkau oleh transportasi darat. Nah, ya tentunya ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang saat ini membutuhkan persediaan makan, sehingga pemerintah distrik, pemerintah kampung, pemerintah DPR, kita semua berkolaborasi, bekerja sama untuk melihat kebutuhan masyarakat saat ini mereka sedang membutuhkan bantuan.
9: Ditegaskan bahwa pemerintah daerah memastikan distribusi melalui jalur darat tetap dikawal dan dilakukan bersama pemerintah distrik, kampung, serta masyarakat setempat.
2: Dari Bovendigul, masyarakat Bovendigul apresiasi kepada tim Kodim 1711 yang telah membantu air bersih bagi warga di tengah musim kemarau. Yohanes Dikoden selengkapnya melaporkan.
11: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini dan kini sudah memasuki bulan kelima sejak Juni lalu, banyak masyarakat mulai merasakan kekurangan akan air bersih. Banyak sumur galian mulai mengering, berimbas masyarakat mencari air cukup jauh ke dalam hutan maupun numpang di rumah warga lain yang masih memiliki sumber air bersih. Melihat fenomena kemarau yang cukup panjang dan susahnya air bersih yang dirasakan masyarakat, Kodim 1711 Bovendigul hadir menyalurkan sumber air bersih bagi warga yang mengalami kekurangan akan air bersih dengan mendatangi pemukiman warga untuk menyuplai air bersih. Salah satu warga Kota Tanah Merah, Yeremias, menyampaikan terima kasihnya kepada TNI Kodim 1711 Bovendigul yang telah melihat masyarakat yang sangat membutuhkan akan air bersih di tengah musim kemarau saat ini, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka selama ini.
12: Kekeringan yang luar biasa, keluhan kami air bersih. Tapi hari ini dari Kodim, pihak Kodim sudah bawa air bersih ke kami ini. Kami dari masyarakat sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodim, dan juga kami dari mewakili masyarakat atau dari pihak gereja sampaikan terima kasih kepada Kodim.
11: Kodim 1711 Bovendigul terus berupaya memberikan pelayanan terbaik mereka kepada warga yang saat ini membutuhkan akan air bersih. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak warga untuk menghemat air di tengah musim kemarau saat ini, serta hindari aktivitas membakar sampah maupun lahan tanpa pengawasan, mengingat saat ini kebakaran kerap terjadi di mana-mana di dalam Kota Tanah Merah. Karena itu penting bersama-sama seluruh masyarakat menjaga lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari bahaya kebakaran. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 1 Jayapura. Batik Nabire memiliki kekayaan motif yang terinspirasi dari alam dan budaya setempat. Namun pengembangan batik di daerah ini masih menghadapi tantangan, mulai dari minimnya pembatik hingga perlunya regenerasi seniman muda. Nur Febriana dari Nabire melaporkan. Batik tidak hanya menjadi bagian dari busana, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Di Nabire, berbagai unsur lokal seperti cendrawasih, koteka, dayung, hingga kehidupan laut dikembangkan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif batik. Pembatik Papua dari Sanggarai Kana, Kores Karel Mobalen, mengatakan perkembangan batik di Nabire saat ini masih minim karena jumlah pembatik yang aktif masih terbatas. Ia menilai dukungan terhadap kegiatan membatik masih diperlukan agar potensi motif lokal dapat terus dikembangkan.
13: Untuk sementara perkembangan di Nabire ini dia sangat-sangat minim sekali, sangat-sangat minim karena 1-2 orang yang membuat batik. Jadi alangkah baiknya ada sumber-sumber yang bisa menopang kami untuk melakukan kegiatan batik ini. Kalau di Nabire memang banyak sekali batik-batik, motif batik Nabire, motif batik Papua. Itu sangat banyak, tetapi tinggal dari kita yang membuat desain-desain itu. Desainnya itu berbentuk-bentuk, ada cendrawasih, ada koteka, tinggal kita saja yang membuat game bentuk menjadi batik.
2: Kores menjelaskan inspirasi dalam menciptakan motif banyak diperolehnya dari lingkungan alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengembangkan batik Nabire juga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Kores mengisahkan pada 2010 digelar lomba desain motif batik yang diikuti sekitar 380 peserta, hingga akhirnya terpilih 3 pembatik yang kemudian membawa nama Kabupaten Nabire untuk mengembangkan karya mereka di Yogyakarta. Di tengah tantangan regenerasi pembatik di Nabire, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni batik. Seniman muda Juan Mobile yang mengungkapkan ketertarikannya pada seni turut mendorongnya untuk mengembangkan desain motif batik.
14: Biasa kiranya tuh berasal dari Juan Mobile. Jadi kiranya itu motif kustes atau biasa disebut dari Papua juga yang kasih tahu bahwa itu persaudara. Waktu itu dari SD, dari kelas 1, sudah ikut ke Bapak, mulai tahu kan. Untuk teman-teman yang belajar seniman, seniman itu tidak susah.
2: Sebagai generasi muda, Juan juga melihat seni sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mendukung proses pendidikan. Keterlibatan seniman muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan batik dan seni budaya di Nabire. Dengan kekayaan unsur lokal yang dapat diterjemahkan menjadi motif, batik Nabire memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Tantangannya adalah memastikan keterampilan membatik tetap diwariskan dan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan karya tersebut. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan. Pendengar dari RRI Biak, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bantu penuhi kebutuhan makan 124 siswa SD YPK 2A Biak. Tri Rian melaporkan.
15: Anak terdengar saat menyanyikan lagu sebelum menyantap makanan. Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur sebelum menikmati hidangan bergizi yang telah dipersiapkan. Suasana tersebut mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD YPK 2A Biak Nufor pada Rabu 30 September 2026. Sebanyak 124 siswa di sekolah itu menerima manfaat program MBG yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga meringankan beban orang tua dalam menyediakan makanan pagi anak-anak selama berada di sekolah. Koordinator MBG SD YPK 2A Linda Katipana menyebut pelayanan MBG selama ini sangat membantu para siswa sekaligus mengurangi pengeluaran orang tua untuk kebutuhan makan anak di sekolah.
16: Pelayanan MBG yang berlangsung selama ini sangat membantu para siswa, bahkan juga khususnya ya bagi perekonomian orang tua di rumah, sehingga anak-anak ini bisa datang ke sekolah meskipun tidak bawa jajan, tapi mereka perut mereka bisa terisi di sekolah. Kemudian yang awalnya sebelum MBG ini berjalan banyak sekali komplain dari luar bahwa nanti ada keracunan dan sebagainya, tapi atas dukungan daripada kami Dewan Guru yang selalu mengingatkan mereka bahwa jangan terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar, karena di tempat lain tidak mungkin sama dengan di Biak Numfor. Sehingga anak-anak orang tua yang kemarin mereka ragu, akhirnya mereka mulai kembalikan ke sekolah bahwa yang penting berjalan lancar, anak-anak tidak keracunan. Akhirnya MBG dari 2025 sampai sekarang berjalan lancar, tidak pernah terjadi kendala atau keracunan apapun, tidak pernah.
15: Manfaat program ini juga dirasakan oleh para siswa. Salah satunya Rudolf Singal yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas hadirnya program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua.
17: Terima kasih Bapak Presiden untuk pelayanan MBG di Tanah Papua, khususnya di sekolah kami SD YPK 2A Biak Nomor MBG. Luar biasa! Yes! Yes!
15: Hal yang sama juga diungkapkan siswa kelas 4 Herwan yang mengaku senang dengan adanya program MBG. Ia mengatakan makanan yang disediakan membuat dirinya tidak harus lagi membawa uang jajan dari rumah.
18: Tahu sama ayam, sayur, nasi sama mayan.
19: Suka tidak? Suka. Iya. Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
18: Tidak.
19: Kalau dulu bawa?
18: Dulu.
19: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
18: Biasa 5.000 atau 10.000.
15: Bagi pihak sekolah, kehadiran program MBG menjadi dukungan dalam memastikan siswa tetap mendapatkan makan bergizi selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Selain membantu pemenuhan program gizi anak, program ini juga memberikan manfaat bagi keluarga, terutama dalam meringankan pengeluaran harian orang tua. Tri Rian melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita Korwil Kemapa Bogor 1 dari RRI Boven Dikol. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Tentunya di suasana malam minggu ya, saya akan temani pendengar dengan rangkaian tembang-tembang dan juga berbagai informasi yang akan menghiasi suasana malam minggu Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti tepat di pukul 19.30 kita akan ikuti bersama mimbar Advent dengan judul Berburu Takjil Hingga Berburu Roti Hidup, yang akan diambil dari kitab suci 6 ayat 25 sampai 59 yang akan disampaikan oleh Pendeta Soleman Jarah STH. Baik pendengar, selamat malam saja untuk semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Shalom, selamat malam bagi kita semua pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura. Judul renungan kita hari ini, berburu takjil hingga berburu roti hidup. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadiratmu dengan hati yang haus akan kebenaranmu. Basuhlah jiwa kami yang kering dan bukalah pikiran kami untuk mengerti rahasia firmanmu hari ini. Biarlah air kehidupanmu menyegarkan dan memulihkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baru-baru ini kita semua pasti pernah menyaksikan sebuah fenomena budaya yang luar biasa unik di media sosial maupun di jalanan. Fenomena itu perang berburu takjil. Ini kisah nyata yang sangat segar di pikiran kita. Ada teman kita, sebut saja namanya Pace Obet. Pace Obet ini orang Kristen yang taat. Dia menggunakan kaos singlet, kalung salib besar di dada. Tapi kalau jam 4 sore, dia sudah berada paling depan di gerobak penjual takjil.

secara iman. Tapi kalau urusan kolak pisang dan tahu isi goreng, kita satu nusa, satu bangsa, dan satu rasa. Fenomena berburu takjil menunjukkan keunikan budaya kita yang gemar mencari makanan. Manusia rela antre, berdesakan, dan menempuh jarak jauh demi sesuatu yang mengenyangkan perut secara instan. Menariknya, kecenderungan sosiologis ini bukanlah hal baru. 2000 tahun yang lalu, di pesisir Danau Galilea, terjadi fenomena berburu takjil rohani skala besar, di mana ribuan orang berbondong-bondong mengejar Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 25-26. Di situ dikatakan orang banyak menemukan Yesus di seberang danau dan bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Pertanyaan ini terkesan seperti kerinduan spiritual yang mendalam dari seorang murid kepada gurunya. Namun, mari kita teliti latar belakang teks ini. Tetapi sebelum peristiwa ini, Yesus baru saja melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 1-15. Manusia tidak pernah berubah. Ketika mereka mengetahui ada roti gratis, mereka langsung melacak keberadaan Yesus. Tetapi Yesus adalah pembaca hati yang maha tahu. Dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus langsung menelanjangi motivasi mereka dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mendeteksi adanya pergeseran fokus. Mereka tidak mencari sang pemberi tanda, melainkan hanya menginginkan materi dari tanda tersebut. Berdasarkan teks ini, secara logistik, kita dapat membagi kategori orang Kristen dalam mencari Tuhan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Kristen konsumen atau pencari berkat. Kelompok yang datang kepada Yesus hanya ketika membutuhkan roti fisik atau kesembuhan, kelancaran bisnis, atau kenyamanan hidup. Yang kedua, Kristen spektator atau pencari mujizat, yaitu kelompok yang mengikuti Yesus karena kekaguman pada pemaparan kekuatan atau atmosfer emosional belaka tanpa komitmen pribadi. Yang ketiga, Kristen murid, pencari pribadi Kristus, kelompok yang mendambakan persekutuan dengan Yesus karena sadar dialah roti hidup yang sesungguhnya. Perspektif teologi abad pertengahan, yaitu sebuah motif kejujuran. Untuk memahami kedalaman kritik Yesus terhadap motif manusia, mari kita merujuk kepada pemikiran teolog besar abad pertengahan, namanya Saint Thomas Aquinas, teolog skolastik terkemuka abad ke-13. Dia menulis refleksi yang sangat tajam mengenai Ekaristi dan roti hidup. Dalam risalahnya mengenai keputusan jiwa, Aquinas menegaskan bahwa makanan bahan pertama-tama diubah menjadi orang yang sebaliknya. Sebaliknya, makanan spiritual, yaitu Kristus, mengubah orang yang sebaliknya menjadi serupa dengan dirinya. Secara radikal, Aquinas juga terkenal dengan doanya di hadapan salib Kristus di Napoli, "Nihil nisi te domine," yang berarti, "Tidak ada yang lain selain Engkau, ya Tuhan." Pernyataan teologis abad pertengahan mengumumkan ini menjadi cermin jujur bagi kita. Banyak dari kita yang bertindak sebaliknya. Kita tidak mencari Yesus demi dirinya sendiri, melainkan mengenakan Yesus sebagai sarana untuk mendapatkan hal lain. Kita memperalat sang pencipta demi kepuasan ciptaan. Nasihat Yesus bagi pengikutnya dalam Yohanes 6 ayat 27

hingga ayat 59. Melihat motif yang keliru itu, Yesus memberikan nasihat pastoral yang sangat tegas dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus mengalihkan paradigma berpikir mereka dari teologi perut menuju teologi roti surga. Ayat sepanjang 28-59, Yesus menegaskan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yohanes 6 ayat 35. Makna edukatif. Yesus tidak melarang kita bekerja mencari nafkah materi, namun dia melarang kita menjadikan hal-hal fana sebagai ilah utama kehidupan. Relevansi konseptual bagi kita, jika kita berburu takdir tubuh dengan begitu bersemangat, seberapa besar energi yang kita keluarkan untuk berburu kebenaran firman Tuhan setiap hari? Saudara-saudara, keunikan budaya berburu takjil mengajarkan kita satu hal. Manusia selalu memiliki rasa lapar yang universal. Namun, mari kita ingat mau Papua terakhir ini. Ada seorang anak sekolah minggu di Jayapura ditanya oleh gurunya, Pace, kalau kau lapar di hutan, kau cari apa? Dia menjawab, cari pinang dan keladi, Papa Guru. Gurunya bertanya lagi, kalau kau punya jiwa yang lapar, kau cari apa? Si anak menjawab jujur, cari Tuhan Yesus, Papa Guru. Tapi kalau bisa, Yesus bawa sekalian dengan ikan ekor kuning bakar. Mari kita melihat bahwa dalam canda ini, ada sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Tapi jangan salah dalam bermotif rohani. Jangan mencari kategori Kristen konsumen yang hanya mendekat saat piring kosong. Datanglah kepada Yesus karena dia adalah roti hidup. Jadikan Kristus sebagai tujuan akhir dari perencanaan hidup kita, bukan sekedar alat pemuas ambisi kita. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah air kehidupan yang Engkau berikan dengan cuma-cuma. Tanamkan firman-Mu di hati kami, agar kami tidak lagi mencari kepuasan semu di dunia ini. Pulanglah bersama kami dan jadilah sumber damai sejahtera kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Ya baik, pendengar dimana saat ini Anda berada, demikian mimbar Advent di malam hari ini dan juga dari beberapa teman-teman religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak pendengar dalam obrolan malam minggu hingga nanti jelang pukul 1 waktu di Jawa Timur. Baik, selamat malam.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Dan masih dari kawasan Tasangka Pura, 23 Jayapura, di suasana malam minggu Anda. Saya temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang. Dan juga ya, ada obrolan malam ya. Untuk Anda yang mau ikutan dalam obrolan malam, Anda bisa bergabung di 0967 536386.

Baik, mendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang dalam obrolan malam yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda di tanggal 3 Oktober 2026. Baik, mendengar selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita warta berita Pro 3 Jakarta, warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut, dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian, terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Di Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Kita pasang siapa, Pak? Seskap. Oh. Pak Seskap.
22: Apa katanya, ya. Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudai Syihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
0: dapat jatah Andong.
22: Iya. Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di
0: digoreskan
3: di ini di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7, jadi last minute, karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7, itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi, di pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, di malam ini musisi kenangan akan menemani suasana malam Anda, menemani ruang dengar Anda di malam minggu ini hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti mini drama dengan judul Impian dan Realita, diproduksi oleh RRI Surabaya. Dan nanti kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Baik, sudah peringat di mana saat ini anda berada demikian serangkaian tembak-tembak dalam musisi kenangan yang sudah dihadirkan menemani malam anda. Baik, peringat selanjutnya kita ikuti bersama mini drama dengan judul Impian dan Realita diproduksi oleh RRI Surabaya.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: deh. Kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya?
1: Maksudmu apa, Rina?
0: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
1: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
2: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
0: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
1: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
2: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
0: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
1: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
0: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
1: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
2: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
0: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
1: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
2: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
0: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
1: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
2: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
0: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, Kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
1: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
2: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu untuk edisi malam ini. Dan untuk pendengar yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di malam ini, Anda bisa bergabung di 0967536386. Program Ruang Rindu hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam untuk semua dan di sini 0967536386.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tebang-tebang yang sudah dihadirkan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu di malam ini. Baik, pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan simak beberapa tebang-tebang dalam program Jazz Musik hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Pendengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Sabtu 3 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Minggu 4 Oktober 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Kenyem, dan FM 96,5 untuk wilayah Sarbi. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan merdeka!

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita bersua kembali di hari yang baru ya. Kita dipertemukan kembali untuk hari ini, kita ada di hari Minggu 4 Oktober 2026. Tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Okto menemani Anda dalam Lintas Jayapura pagi dan Lintas Jayapura siang. Ya, kita bersyukur untuk hari ini, semalam dinginnya tuh luar biasa ya. Karena memang kemarin tuh hujan, tapi tidak tahu untuk hari ini, kita mensyukuri saja ketika kita masih diberikan nafas untuk pagi hari ini, bisa bernafas dan bisa melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan tentunya buat Anda semua diingatkan kembali ketika Anda bangun di pagi hari ini, jangan lupa ya, mensyukuri kenikmatan berkat yang terus kita terima, ungkapan syukur dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Semalam kita boleh beristirahat dengan baik lewat doa-doa kita di pagi hari ini ya. Bangun pagi, kemudian doa pagi. Setelah Anda doa pagi, langsung mengkonsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini. Oke, agar tubuh Anda terhidrasi, Anda semangat untuk menjalani sepanjang hari ini. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk Anda semua di hari ini, di hari Minggu ya. Ya, dan ketika Anda sudah doa pagi, konsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini, kemudian Anda buka jendela rumah Anda, kemudian menyambut pagi hari ini yang sudah mulai dari gelapnya malam menuju kepada belum terang-terang amat gitu ya, tapi sudah mulai terang, sudah nampak kiri kanan depan sana gitu ya. Itu ungkapan syukur yang terus boleh kita naikkan untuk hari ini. Anda yang mungkin akan bersiap-siap, khususnya untuk umat Nasrani yang akan mengikuti ibadah di jam 6 pagi, yang sudah mulai bersiap dan mempersiapkan diri. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para pendeta, tapi juga para majelis jemaat, baik itu penatua syamas, tapi juga kostor, pemain musik, kemudian juga tenaga administrasi gereja, kemudian teman-teman multimedia seperti itu ya, yang tentunya untuk kesemuanya kantor ya yang akan melayani di hari ini, baik di pada jam 6, jam 9 atau malam hari nanti ya. Oke, semangat pagi dan hari ini Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik, kemudian pelayanan Anda di hari ini berkenan dan diberkati Tuhan. Oke, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Dan mengawali seluruh rangkaian informasi, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu rohani pendengar ya, menghantarkan Anda sembari mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali melaksanakan aktivitas tapi juga beribadah di hari ini. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura temani Anda. Janjimu seperti fajar pagi hari, itulah janji Tuhan untuk semua kita, akan menghantarkan kita pagi hari ini. Dan selepasnya nanti kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan. Tentunya di setiap kami menyapa Anda dalam setiap harinya, siraman-siraman rohani tentunya dari berbagai agama yang diakui di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Dan edisi hari Minggu ini kita akan ikuti bersama renungan pagi Kristen Protestan, indahnya hidup rukun bersama pendeta Yusak ya. Untuk pagi hari ini Pendeta Yusak Kindario Adi, indahnya hidup rukun. Sadu tembang, janjimu seperti fajar pagi hari.

Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi ini melalui siaran religi agama Kristen bersama saya, Pendeta Yusak Kinaryo Adi STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran religi di pagi ini, saya mengundang kita sekalian untuk masuk dalam hadirat Allah melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menikmati pagi yang baru. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama agar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar setia RRI Jayapura, pagi hari adalah awal dari setiap aktivitas. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan latar belakang, kita membutuhkan fondasi hidup bersama yang kokoh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan penuh kedamaian dan sukacita? Jawaban saya sederhana, ada pada satu kata, yaitu hidup rukun. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, ya. Saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-133, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1, ya. Bapak Ibu, Saudara, ya, bisa membuka Alkitab, mungkin di rumah, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ya, mungkin dengan aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu, ya, silakan. Kita akan perhatikan firman Tuhan, ya. Saya akan membaca ayat yang ke-1 yang menjadi pokok renungan kita di pagi hari ini. Firman Allah berkata demikian, sungguh betapa baiknya dan betapa indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi saya akan baca, sungguh betapa baiknya dan betapa indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, ada beberapa poin penting yang kita akan perhatikan dari kebenaran firman Allah, ya, saat ini. Ya, yang pertama, ya, saya mencatat di sini, ya, rukun itu indah, ya, dan mendatangkan kesukaan, ya, sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1. Jadi rukun itu indah dan mendatangkan kesukaan. Ya, kerukunan bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi kehadiran kasih, ya, rasa saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati satu dengan yang lain, ya, dalam keberagaman, ya, dalam kebersamaan. Seperti minyak yang harum di kepala Harun, ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di ayat yang kedua dari Mazmur 133, ya, kerukunan membawa kesejukan dan keharuman dalam keluarga, ya, dalam gereja, ya, tempat kerja, dan di masyarakat. Jadi firman Tuhan jelas, ya, mencatat, ya, seperti minyak yang harum di kepala Harun. Jadi kerukunan itu mendatangkan kesejukan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, ya, dalam keluarga, baik di gereja, baik di tempat kerja, bahkan di dalam masyarakat kita, ya, puji Tuhan. Dan hal yang kedua, saya catat di sini poin pentingnya, ya, rukun membawa kesegaran dan pemulihan. Ternyata rukun membawa kesegaran dan pemulihan. Alkitab menggambarkan, ya, kerukunan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, ya. Embun memberi kesegaran di tengah kekeringan, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa rukun itu
membawa kesegaran dan pemulihan, karena Alkitab berkata seperti embun, ya, Gunung Hermon yang turun, ya, ke atas gunung-gunung Sion, ya. Jadi mari kita jaga, ya, untuk kita terus hidup rukun satu dengan yang lain. Dan berikutnya, di dalam keluarga atau komunitas yang rukun, ya, setiap orang merasa aman, ya, bisa diterima dan dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Jadi kalau kita rukun satu dengan yang lain, ya, maka kita akan merasa aman, ya. Kita akan merasa diterima begitu, dan kita akan kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang ada, karena kita merasa tidak sendiri, ya. Jadi pentingnya rukun, ya. Dan bagian yang ketiga, ya, yang saya catat, ya, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat, ya. Ini ada dicatat di ayat yang ketiga dari Mazmur 133, ya. Sekali lagi, ya, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat, ya. Nah, firman Tuhan katakan jelas, ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, ya, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan merancangkan berkatnya mengalir, ya, ketika ada kesatuan hati dan persaudaraan yang rukun, ya, satu dengan yang lain. Ya, perselisihan, ya, ternyata itu hanya menutup pintu berkat bagi kita, ya, tetapi kerukunan membukanya bagi engkau dan saya. Haleluya. Mari kita hidup rukun, ya, satu dengan yang lain, ya, di tengah-tengah keberagaman, ya, suku, budaya, ya, kemudian agama, ya, dan yang lain, ya. Ada banyak keberagaman dalam kehidupan kita, perbedaan dalam kehidupan kita, tapi lewat firman Allah kita mau belajar, ya, untuk kita hidup rukun, ya, satu dengan yang lain, ya, supaya berkat Tuhan, ya, tercurah dalam kehidupan kita, ya. Nah, rukun, ya, itu bisa dimulai dari rumah, ya. Jadikan rumah kita tempat di mana ada kata maaf, ya, kemudian terima kasih, ya, dan kasih yang senantiasa diucapkan, ya. Jadi mulai dari rumah, tempat tinggal kita dengan keluarga, ya. Jadikan rumah kita tempat di mana ada kata maaf, ya, kemudian terima kasih dan kasih yang senantiasa kita ucapkan, ya. Mari kita menjadi pembawa damai, ya, di masyarakat. Sebagai warga, ya, Jayapura dan tanah Papua, mari kita jaga kerukunan antar sesama, ya, antar suku dan antar umat beragama. Dimulai dari rumah, kemudian masuk, ya, kepada masyarakat di tengah-tengah, ya, perbedaan keberagaman yang ada. Dan berikutnya, mari kita miliki hati yang mau mengampuni, ya, dan merendahkan hati, ya, karena kerukunan tidak bisa terwujud tanpa adanya kerendahan hati dan saling memaafkan satu dengan yang lain, ya. Semua kita pasti ada lebih kurangnya, ya. Semua pasti ada, ya, kekurangan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sempurna. Tetapi, ya, kalau kita miliki hati yang rela untuk mengampuni, ya, miliki hati yang rendah, ya, saya percaya tidak ada perkara yang sulit untuk menjaga yang namanya kerukunan, ya, satu dengan yang lain. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan semangat kerukunan, ya. Jadilah pembawa berkat, ya, pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini. Ingatlah, di mana ada kerukunan, disitulah berkat Tuhan tercurah. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami hidup rukun, ya, dengan suami, istri, anak, tetangga, dan rekan kerja kami. Berkati semua masyarakat Jayapura dan tanah Papua dengan kedamaian dan kesejahteraan. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Jayapura yang terkasih, ingatlah, mari kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, senantiasa hadirkan kerajaan Allah, kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas rumah tangga, tempat tugas, dan pelayanan kita dimanapun. Ya, puji Tuhan. Ya, sampai jumpa kembali lewat siaran Religi Agama Kristen di waktu yang akan datang. Ya, demikian Religi Agama Kristen di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Oke, pada hari pukul 5.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Iya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Okto, kembali menyapa Anda semua lewat renungan pagi agama Kristen Protestan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya dengan judul indahnya hidup rukun ya, bersama Pendeta Yusak Kinario Adi, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bagaimana hidup dengan rukun ya, dengan penuh cinta kasih. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari utama dari keluarga kita ya. Karena setiap kita keluar dari rumah, keluar dari keluarga seperti itu. Jadi berbicara tentang indahnya hidup rukun diawali dari keluarga. Setelah keluarga, lingkungan sekitar dekat kita, tetangga kiri kanan, terus kita tebarkan cinta kasih, persaudaraan seperti itu untuk lingkungan sekitar kita. Kompleks, tetangga kiri kanan, lingkungan RT RW, dan semakin besar lagi dari manapun kita berada seperti itu, kita terus menebarkan cinta kasih, terus menebarkan kebaikan-kebaikan agar kerukunan yang kita dambakan bersama, tentunya dimanapun kita berada dan beraktivitas, ketika ada dalam kerukunan, kedamaian, itulah yang didambakan oleh setiap kita. Dan siapakah yang menciptakan kedamaian dan kerukunan itu? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, yang menciptakan itu adalah setiap kita. Oke, dan tentunya tidak lupa terus meminta tuntunan daripada Tuhan untuk memampukan kita semua melaksanakan dan menjalani setiap hari-hari hidup kita dengan segala hal yang terjadi gitu ya. Ada pergumulan, ada permasalahan, ada saja kebaikan-kebaikan yang mau kita lakukan, tetapi tantangannya itu begitu luar biasa. Tantangannya itu begitu luar biasa. Niat hati mau berbuat hal yang baik, tapi bertolak belakang dengan kenyataan atau yang kita hadapi sebaliknya, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, tapi malah hal sebaliknya. Namun kita diajarkan terus menebarkan cinta kasih, terus menabur kebaikan-kebaikan. Hari ini mungkin kita tidak tuai, tapi di suatu saat, di suatu ketika nanti, waktunya tepat, kita akan menuai segala hal yang baik yang sudah kita lakukan di hari ini. Mungkin juga bukan ke kita, tapi bisa terjadi untuk anak cucu kita ke depan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu Anda yang akan beribadah di jam 6 pagi ya, yang sudah mulai mempersiapkan diri, bahkan sudah sampai di gedung gereja. Ada juga yang baru menuju ke gereja ya, menggunakan kendaraan baik sepeda motor atau ke mobil seperti itu. Hati-hati di jalan sampai di tempat tujuan di hari ini dengan segala baik ya. Dan pendengar, masih dengan kidung-kidung pujian, lagu-lagu rohani Kristiani masih terus hadir ya untuk menemani suasana pagi hari Anda. Dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua Selintas.

0: sepekan ya. Jadi berita-berita selama sepekan kami rangkum dan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya. Jadi buat Anda yang tidak sempat mengikuti dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kami update kembali, kami rangkum kembali berita-berita tersebut dan dihadirkan untuk Anda di setiap hari Minggunya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan tentunya selamat berhari Minggu dan satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 6, warta berita lintas, warta berita Papua selintas sepekan.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Iya, baik pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Kembali kami sampaikan penyampaian warta berita Papua selintas sepekan, berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua.

Saudara pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan ikuti bersama Paket Papua Selintas Sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026, bersama reporter Naldi Kesaulia.

0: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Korps TNI Habema menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI.
1: Korps TNI Habema menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkorps TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
2: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
1: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kantor Wilayah BPN Papua mendorong aturan khusus pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
4: Contohnya Jayapura. Jayapura ini hanya di bawah-bawah angkasa sini saja nih. Dari sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian menyusur api bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota. Nah, hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu yang jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, aku mau bilang deh hutan apakah. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara. Tidak bisa kita sertifikatkan, tidak bisa kita petakan ke atas nama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus diberikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam apel. Apel ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Tapi kan sepenggal-penggal. Yang lain itu kan hutan.
3: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat, sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan perlindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan.
5: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
6: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien.
5: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana-Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan hingga distribusi dan pelaporan.
7: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
5: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
0: Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahdia menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama 1 putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdian kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
8: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home, ini tentunya di dalam supporter akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away, tapi di dalam supporter itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20.000 penonton. Nah, dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team dan juga efek psikologis ini penting.
0: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
8: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya dari sisi official terutama ya. Ini game ketiga kita dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di 2 game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Tapi pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
0: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal. Apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog, sementara 16.000 ton masih dalam proses pengiriman.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan stok beras di Perumbulok Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
9: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang Bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya kita mintakan, jangan sampai kosong karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan, pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang Bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
10: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua.
11: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
12: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
11: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi Rp2,46 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi Rp3 triliun. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
13: Pemerintah sependapat dengan DPR Papua bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan pandangan fiskal. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat diversifikasi pajak, memperbaiki sistem pembayaran, dan optimalisasi BUMN serta pemanfaatan aset daerah. Dalam belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan akhir tahun negara, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar Rp592 miliar. Defisit ini seterusnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
10: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14: Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyetujui materi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi Papua. Rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada lambat 3 hari terhitung sejak persetujuan antara Gubernur Papua dan Gubernur Papua untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud untuk mengikuti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan APBD, perubahan KUA dan perubahan KUA. dan RPJMD Provinsi Papua.
10: Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar Rp592,8 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa.
5: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu 30 September. Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Evar Nicholas Merauje, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemahaman hukum penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan dan akuntabel.
15: Program ini memiliki kebutuhan utama yang sangat sederhana selaras dengan visi pemerintah Kota Jayapura. Pertama, pencegahan hukum. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi. Banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
5: Evart mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
16: Dana kampung atau dana desa itu bukanlah milik pribadi kepala kampung, bukan milik perangkat kampung, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, kegunaannya maupun manfaatnya bagi masyarakat.
5: Sanburam menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasuki melaporkan.
10: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis.
1: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan, uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak, dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
17: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
1: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pola Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
17: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
1: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pola Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
10: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkanayomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan 2 tersangka yang bertanggung jawab atas 2 proyek pembangunan jalan tersebut.
18: Anggaran kontrak pekerjaan untuk UAS Dema Vepero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk UAS Distrik Pombai dan Distrik Triwage nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.469.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
10: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwagi sebesar 6,05 miliar rupiah.
18: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan Distrik Pombai dan Distrik Triwage. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vepero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Untuk masing-masing perkara, oleh karena itu, pada hari ini, tim penyidik secara resmi menetapkan 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
10: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 3 orang warga yang terlibat dalam peredaran dan jual beli amunisi ilegal di Timika.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
19: Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankannya 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5,56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5,56 karet, dan 1 butir amunisi ukuran 5,56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
1: Dijelaskan, penangkapan 3 tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
10: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak rumah sebelum masuk lingkungan pendidikan.
3: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
20: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga masing-masing, dan juga di lewat pembinaan di baik di gereja, di masjid untuk anak-anak kita yang anak-anak. Kemudian pada masa mereka masuk dalam dunia pendidikan, ini tentu pola perilaku yang diajarkan di dalam rumah atau dalam keluarga akan terbawa terus dalam dunia pendidikan.
3: Selain pendidikan karakter, ia mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan dan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aryoko berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Papua sehingga persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Reski Kurniawan melaporkan.
10: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi juga turut diamankan satu unit sepeda motor dan satu unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa satu butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
19: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5,56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5,56 karet, dan 1 butir amunisi ukuran 5,56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan, ketiga orang ini kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
1: Dijelaskan, penangkapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
10: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia secara serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
2: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka. Untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya, itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya, itu 22 untuk di wilayah 3T. Sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
1: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
4: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional. Sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini, benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
1: Sementara itu, mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini, diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Iya, baik pendengar, pukul 6.43 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan ya. Kami rangkum dan tentunya dihadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Papua selintas sepekan. Kita ada di hari Minggu ya, 4 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Apakah Anda merasakannya atau cuma saya sajakah yang merasakannya? Karena dari semalam itu, malam tadi malam itu tuh dinginnya luar biasa ya, dingin sekali. Biasanya langsung kita beranggapan dan memang itu hampir terjadi seperti demikian. Kalau malam tuh kita sudah rasa dinginnya

0: Oke, pendengar, kidung-kidung pujian masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda, begitu ya. Dan yang pasti semua kita diberkati untuk hari ini, dan kembali untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah di hari ini untuk umat Kristen, umat Kristiani ya, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua, selamat berhari Minggu. Tapi juga tentunya untuk Anda yang sudah bangun di pagi hari ini, bukan berarti biasanya hari Sabtu, hari Minggu kan tidak ke kantor atau tidak ke sekolah dan sebagainya, kemudian ya sudah tidak sarapan gitu ya. Tidak, pokoknya setiap pagi harus menikmati sarapan, apapun itu ya. Yang mungkin lagi menikmati kue-kue kering, kue basah, atau yang lagi makan nasi kuning pagi hari ini, biasanya ada ya, pagi-pagi sudah ada yang jualan untuk sarapan seperti itu. Ada yang menikmati nasi goreng atau nasi dengan telur ceplok gitu ya, atau juga yang sedang menikmati sarapan dengan berbagai menu yang disiapkan orang rumah seperti itu. Yuk bersama menikmatinya. Anda yang suka teh, yang suka kopi, yang biasanya kalau minum air putih saja gitu ya, susu, pokoknya apapun itu Anda bisa menikmatinya, bisa menikmati sarapan juga untuk hari ini. Anda fresh dan segar untuk kembali melaksanakan aktivitas Anda di sepanjang hari ini, tapi juga memberikan spirit dan juga semangat untuk semua Anda, khususnya untuk umat Kristen yang kembali akan melaksanakan ibadah di hari ini. Yang mungkin baru saja pulang dari pelaksanaan ibadah jam 6 pagi, kemudian sudah selesai ibadahnya atau sementara dalam proses ibadah, selamat beribadah pastinya. Dan buat Anda yang akan mengikuti ibadah hari Minggu ya, jam 9 ataupun malam hari nanti, selamat pagi kembali, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan nanti kami akan menghadirkan jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, kita akan ikuti bersama siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat GKI Martin Luther Tanah Hitam, Kota Jayapura. Iya, dan mari kita jelang bersama ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE, Dandim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala kebinekaannya, untuk kita berbuat dan mempersembahkan karya-karya terbaik demi Indonesia yang lebih baik, apapun profesi dan bidang yang kita geluti. Wujud nyata dan aplikasi yang dapat kita lakukan sehari-hari, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu dalam berbagai kegiatan, membayar pajak kepada negara, taat dan patuh pada aturan negara, belajar baik, mewujudkan cita-cita kita, bekerja baik, tuntas dan penuh disiplin, hadir dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Demikian arti dan aplikasi nyata dari rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam persahabatan, salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Jaya.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi yang akan mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya, Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah
2: kami... Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Dakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
0: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Kalau saya pribadi, sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500 ribu.
7: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Wayet, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
8: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit Pak kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
7: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
9: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
7: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
10: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
7: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum, Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya Vika Azalea.
11: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari.
12: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
11: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
12: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
13: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
12: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
14: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan, di wilayah kerjasama tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
15: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu. Kita memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana Desa Siaga Bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
14: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wajarnika mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
16: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FPRP itu minta itu direview
17: meningkat kemampuannya.
14: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
18: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
19: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
18: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
19: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
20: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
19: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
17: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
21: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
17: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya di dakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
21: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
22: Dalam perkembangan penyidikan Antem 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
21: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
23: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
1: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
23: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
3: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
23: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: paciwano ko paling andalan. Salihat ko tebang pohon sagu ini besar ini, pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada pace, sate bong pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23, Jayapura. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu. Saya kembali menyapa untuk seluruh pendengar setia yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Ya, tentunya buat Anda yang ada di wilayah Sentani sekitarnya, frekuensinya di mana? 93,3 MHz. Tetapi juga biasanya ada yang dapat juga dan bisa mendengarkan di 97,6 MHz. Kota Jayapura dan sekitarnya sampai dengan ke Kerom seperti itu ya. Frekuensinya di 96,0 dan 97,6 MHz. Halo, apa kabar Genyem? Selamat pagi. Anda yang ada di Genyem dapat memantau di frekuensi 88,8 MHz. Kabupaten Sarmi sudah mengudara kembali pemancar kami, frekuensinya di 96,5 MHz. Selamat pagi, semangat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Dan beragam informasi, ada satu penyampaian berita duka, satu pengumuman, ada informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda, pesan layanan masyarakat, tapi juga tidak ketinggalan pastinya, kidung-kidung pujian mewarnai suasana Minggu pagi Anda.
3: Deh, cuci piring, masak, semua su beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak,
4: hey.
3: Kok bantu saya dulu kak, kok saya perumah kak.
4: Apa? Mama, kok kira saya perempuan kak? Yes, kun. Tidak.
3: Bapak, sapu rumah saja, mo.
4: Tidak
3: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak ku lanjut pele. Boleh, toh?
4: Mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama ku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh. Tidak.
3: Eh, bapak, kau dengar,
4: Apa?
3: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
4: Sudah, terus.
3: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
4: Iya.
3: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
4: Aduh.
3: Yang pertama.
4: Apa?
3: Mengandung. Melahirkan. Dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
4: Oh, begitu.
3: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya, coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
4: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
3: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
4: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Oke, pendengar, pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan update informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Karena semalam tuh dingin luar biasa. Hari ini seperti apakah, kita akan update ya bersama rekan-rekan perakirawan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Ada rekan Winona, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Kak.
3: Iya, selamat pagi. Biasanya hari Minggu libur ya? Tapi kita kerja ya. Oke, baik. Iya, semalam itu entah mungkin saya saja yang merasakan, kah semalam tuh kayaknya dinginnya tuh luar biasa gitu ya. Apakah cuaca hari ini panas kah atau seperti apa? Rekan Indonesia, silakan.
4: Baik, selamat pagi kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiran cuaca harian untuk hari ini, hari Minggu, 4 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamira Moraya, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura dan Mamira Moraya. Kemudian khusus untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di malam hari. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, di perairan Jayapura memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Begitu, Kak.
3: Oke, baik, rekan Winona. Jadi hari ini untuk kota Jayapura diperkirakan cerah berawan gitu ya?
4: Betul.
3: Oke, baik, siap.
4: Dengan hujan ringan di malam hari, Kak.
3: Oke, hujan ringannya di malam hari. Oke, baik. Rekan Winona, makasih banyak loh ya untuk pagi hari ini informasinya.
4: Baik.
3: Oke, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura ya. Ada rekan Winona pagi hari ini yang sudah update juga informasi perakiran cuaca untuk kita yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan beberapa wilayah lainnya. Tentunya sudah Anda dengarkan, kemudian sudah menjadi referensi, kemudian bisa menjadikan update informasi juga terkait perakiraan cuaca sepanjang hari ini. Bisa menjadi referensi Anda yang hari ini mungkin punya rencana seperti apa gitu ya. Untuk kota Jayapura sendiri, hari ini cuacanya cerah berawan dan diperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi pada malam hari. Jadi biasanya seperti itu ya, siangnya tuh panas atau dari pagi sampai siang tuh panas luar biasa. Tahu-tahu malam hari tuh hujan deras luar biasa juga. Oke, demikian laporan terkini perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Oke, pendengar, nanti akan diupdate juga ya informasi terkini untuk Anda dalam ruang informasi. Ada satu pengumuman dan juga satu penyampaian berita duka. Iya, dan sembari menemani Anda yang lagi siap-siap mau pergi ibadah, khususnya untuk umat Nasrani, umat Kristen ya, dimanapun Anda berada dari berbagai denominasi gereja yang ada. Dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda, bagian sekretaris perusahaan, diberitahukan terkait waspada pencurian meter air. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura juga Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Oke, itu dia satu update informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Iya, dan pendengar, kembali selamat pagi dan selamat berhari Minggu ya. Saya mau sedikit cerita pagi hari ini. Waduh, pagi-pagi sudah ngerumpi ya? Tidak. Ini bukan ngerumpi sembarang ngerumpi ya. Oke. Jadi pagi hari ini, padahal tadi itu saya sudah ingat. Ini baru ingatnya tuh sekarang, jam sekarang ya. Oke. Pagi tadi saya mau berangkat ke kantor gitu ya. Jadi jam 4 lewat berapa gitu ya. Mau menuju ke kantor pagi tadi. Ini hari Minggu ya. Dan terkhusus untuk umat Kristen, umat Kristiani berbondong-bondong untuk pergi beribadah seperti itu. Karena dari hari Sabtu, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita menjalani aktivitas kita, kita menjalani hari-hari kita dengan segala hal, banyak hal yang kita lakukan. Ada yang di semuanya gampang, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ada yang penuh liku-liku dan banyak hal seperti itu ya. Jadi di hari Minggu seperti ini kita datang mengucap syukur dalam persekutuan ibadah, baik anak-anak sekolah minggu ya, kakak-kakak pengasuh yang sudah ada di tempat pelaksanaan ibadah sekolah minggu, tapi juga Anda yang pergi beribadah di gereja. Ya, jadi pagi tadi di kompleks saya ya, di seputaran Polimak 2 seperti itu ya, kompleks awal saya. Waduh, kompleks awal saya. Ya, jadi semalam itu saya pulang sekitar jam berapa ya, malam ya, sekitar jam 8 malam, jam 9. Oke, sampai di rumah. Jadi di sepanjang jalan saya tuh agak risih juga ya. Ih, ini muka-muka baru banyak ya di kompleks ya, seperti itu ya. Ih, orang-orang baru banyak ya di kompleks, karena memang saya sudah pindahan seperti itu ya. Ih, orang-orang baru banyak ya. Jadi sampai di rumah, ceritalah ya. Ih, kayak muka-muka baru banyak ya. Ada banyak, lebih banyak ke kaula muda-mudi seperti itu ya. Entah, jadi saya sempat bertanya juga, entah ini ada yang sudah melapor ke lingkungan RT RW ke RT begitu ya, untuk oh ya saya ada keluarga, oh ya ada tamu seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita harus seperti itu ya, sebagai warga masyarakat tapi juga giat aktif dari RT ketika ada yang datang ya. Apalagi berhari-hari mungkin ada perlu ditanyakan juga begitu ya. Karena kita jaga lingkungan kita, anak-anak kita bertumbuh, berkembang seperti itu ya. Lingkungan yang baik akan menghasilkan yang baik juga seperti itu. Kemudian ada yang mengarah-ngarah ke hal-hal yang tidak bagus, kenapa tidak kita pending lebih

anak-anak remaja SD, SMP, SMA begitu ya. Duduk santai, berkelompok. Lumayan ya, pagi tadi saya lihat tuh lumayan. Sekitar ada berapa belas, masuk di belasan seperti itu ya. Duduk santai, kemudian ada tuang minuman alkohol seperti itu ya. Saya berhenti sebentar, kemudian hanya perhatikan dan semua tidak bisa berkata-kata, saya cuma lihat dan hello, hari Minggu pagi nih, semua lagi siap-siap mau bangun, mau mengucap syukur hari ini Tuhan masih beri nafas begitu ya. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan. Dan kalau muda-mudi yang tadi duduk gitu ya, itu juga masih diberi kesempatan ya. Masih bisa duduk santai seperti itu, masih bisa tuang alkohol seperti itu. Terus gimana kita memaknai hidup ini ya. Jadi ini peran aktif dari RT, peran aktif dari orang tua, peran aktif dari lingkungan seperti itu ya. Ini menjadi penting. Jangan kita berpikir bahwa itu kan bukan anak saya, itu kan ya sudahlah biarlah begitu. Tapi ketika mungkin kita lihat, kenapa tidak ya, ya sekedar tegur, menyampaikan hal yang baik seperti itu. Jadi kalau lihat seperti itu rasanya miris juga ya, pagi-pagi buta. Padahal harusnya siap-siap dong, sebentar bisa ke sekolah minggu atau ke gereja atau ke tempat ibadah ya, dari setiap kita, masing-masing kita seperti itu. Tetapi kalau seperti ini generasi kita nih nanti mau dibawa kemana ya. Oke, jadi pagi hari ini sekedar mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang tua ya, kalau anak belum pulang kah, kita cek, cari seperti itu ya. Kemudian kita hantar mereka ke rumah seperti itu. Kemudian giat dari RT ini jaga lingkungannya. Ini sangat baik sekali dengan warga di lingkungan RT RW seperti itu. Kita bergandengan tangan untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tercipta lingkungan yang baik, agar generasi emas Papua yang kita dambakan itu bisa terwujud dari kerja kita bersama, kerja kolaborasi kita ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Pagi-pagi ini sudah marah-marah ya. Pagi-pagi sudah cerewet ya. Tidak, ini kebetulan tadi pagi saya melihatnya dan menjadi miris ya. Sekedar mengingatkan kepada kita semua, mungkin lupa seperti itu ya. Lingkungan kita giatkan kembali, RT-RT kita yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, untuk peran aktif mereka tapi juga bersama warga sekitar. Oke, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kita memaknai hidup ini, sampai sekarang kita masih diberikan nafas hidup, itu sesuatu yang luar biasa. Ungkapan syukur kita masa dengan minum alkohol pagi-pagi orang mau ke gereja, atau pas mau masuk, saya tadi pagi mau masuk gerbang RRI juga ya, saya kaget, wih, musik bunyi dan sebagainya. Oke lah, ada yang bilang, oh ya ini kan masih hidup di dunia, mah santai. Iya. Itu tidak mengapa ya, semuanya adalah baik. Tetapi alangkah baiknya dan lebih baiknya lagi, hari Minggu seperti ini kita memaknainya dengan memberikan ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan begitu ya. Tunduk sujud, berdoa, berterima kasih, kemudian juga kita bisa melalui hari ini dengan penuh sukacita. Kita sudah ada di bulan yang ke-10 ya, bulan yang ke-10 untuk tahun 2026. Kita ada di anak tangganya yang ke-4 untuk hari ini. Kembali selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Yang lagi siap-siap mau ke gereja, yang ke sekolah Minggu, anak-anak sekolah Minggu ini biasanya kalau sudah jam segini sudah ada di tempat sekolah Minggu ya, kakak-kakak pengasuh juga, selamat pagi, semangat pagi. Kemudian ada yang mungkin sebentar mau ngisi gitu ya, vokal grup atau paduan suara atau solo di gereja, dengan harapan talenta yang Tuhan berikan dalam bernyanyi bisa terus memuji Tuhan seperti itu ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dan semua Anda yang melakukan pelayanan di hari Minggu ini semua berkenan diberkati oleh Tuhan. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan selamat berhari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.

0: ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: BNG, pengarus utama gender.
2: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
1: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: BUG, pengarus utama gender.
2: Di Pro

Ya, baik pendengar, perhatian Anda disampaikan satu penyampaian berita duka untuk Anda di pagi hari ini. Kami sampaikan berita duka berasal dari keluarga Ansanai di Jayapura. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Ansanai di Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Ansanai di Kampung Menawi, Kecamatan Angkai Sera, keluarga Ansanai Mamani di Sawiru, keluarga Isak Nuboba di Menawi, keluarga Berto Ansanai di Kalimantan, keluarga Bonifacius Ansanai di Ambon, keluarga Samuel Ansanai di Semarang, keluarga Flora Ansanai di Merauke, keluarga Juanito di Timika, keluarga Hengki Maniakori di Serui, keluarga Max Mamani di Sorong. Selanjutnya, keluarga besar Menawi Ansanai dan keluarga besar Sawiru di Kota Jayapura dan sekitarnya. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar pegawai DPR Provinsi Papua, keluarga besar IKES di Sorong, keluarga besar Jemaat GKI Pengharapan Rayon Percetakan Jayapura, keluarga besar keluarga Beni Suweni di AB Pura, keluarga Herman Suweni di AB Pura, keluarga Plato Watopa di Doyobaru, keluarga besar Rumi Menanti di Jayapura, Serui dan Waropen, keluarga besar Menanti Manu Papami di Jayapura, keluarga Bapak Christian Rumi di Yogyakarta, keluarga Bapak Robert Rumi di Jakarta, dan keluarga besar Risei Sayati di Jayapura, seluruh kerabat Handai Tolan dimanapun berada. Isi berita duka telah meninggal dunia ayah, orang tua, suami terkasih, Bapak Elias Ansanai. Telah meninggal dunia orang tua, ayah, suami terkasih, Bapak Elias Ansanai, meninggal dalam usia 72 tahun di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kota Jayapura. Ya, dan untuk rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya bagi Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti sudeng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

Oke, pendengar anak pedalaman ya, Tuhan dekat sudah dihadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Kembali selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk Anda semua yang sudah siap-siap mau menuju ke gereja ya. Saat ini pukul 8.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi buat yang sudah siap-siap mau ke gereja, jangan lupa Alkitab, nyanyian rohani seperti itu ya, bisa dibawa serta untuk hari ini. Kemudian juga buat Anda yang sementara dalam perjalanan seperti itu menuju ke gereja, selamat pagi, tentunya hati-hati ya sampai di tempat tujuan dengan baik. Ya, dan pendengar, kami informasikan bahwa sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir ya dalam siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi. Jadi buat Anda yang tidak sempat pergi beribadah di hari ini ya, karena berbagai-bagai hal seperti itu, buat para orang tua kita ya yang tidak sempat pergi karena keterbatasan dalam usia lanjut atau dalam kesakitan seperti itu ya, Anda bisa mengikuti jalannya ibadah tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat Martin Luther Kamke, Kota Jayapura. Sudah standby di sana ada rekan Noak Ron Sumri bersama rekan Sofian Sopakua dan juga ada Pak Arens Kirihio. Kita berdoa bersama, segala peralatan yang digunakan untuk hari ini diberkati Tuhan untuk pelayanan di hari ini, agar sebentar jam 9 siaran langsung yang dihadirkan suaranya dapat terdengar dengan baik, menyuarakan kebenaran, kemudian juga dapat memberkati banyak orang dimanapun berada, karena radio spesialnya seperti itu ya. Jadi bisa didengarkan dengan segala aktivitas, bisa didengarkan di rumah, bisa didengarkan di kendaraan Anda ketika Anda berkendara, tapi juga dengan segala aktivitas apapun yang Anda lakukan, Anda bisa mendengarkan. Dan ketika siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi ini masuk di telinga Anda, Anda bisa mendengarnya, tersimpan di dalam hati apa yang sudah Anda dengarkan, dan kita bisa melakukan bersama untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, pendengar, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Ada satu hal yang mau saya bagikan untuk kita semua di pagi hari ini. Ada yang biasanya bilang seperti ini ya, kan kalau ibadah bisa juga kita ibadahnya tuh online gitu ya. Jadi kan tidak mesti harus ke gereja juga seperti itu ya. Ada banyak yang mengatakan juga kan boleh seperti demikian, itu boleh sekali ya, tidak mengapa seperti itu. Tapi sedikit banyak ada perbedaan yang kembali coba kita resapi seperti itu, agar ketika di waktu-waktu yang akan datang, yuk kita bersama ada di dalam persekutuan indah begitu ya, di dalam persekutuan indah bersama dengan seluruh kumpulan orang percaya untuk ada di gereja seperti itu ya, beribadah kepada Tuhan. Iya, dan informasinya hadir untuk Anda di pagi hari ini, atau sekedar menjadi refleksi untuk kita bersama ya. Mengapa penting, apakah kita ke gereja ataukah ibadah online, apa ada perbedaannya atau seperti apa, nanti akan saya update informasinya untuk Anda. Oke, kebetulan ada Bung Noak Ron Sumbre, ada Bung Sofian Sopakua, ada Pak Arens Kirihio ya, yang sudah standby di gereja untuk pelayanan di hari ini. Dan kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu ataupun kidung-kidung pujian, lagu-lagu rohani Kristiani terus hadir jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi juga akan saya informasikan atau bagikan untuk kita semua ibadah di gedung gereja, ibadah online seperti apakah itu ya. Selamat pagi.

Oke, pendengar Manseren Ronanggi, sudah kita dengarkan. Kemudian juga ada satu tembang berdialek Ambon ya, juga sudah hadir untuk Anda. Selanjutnya nanti ada satu tembang Sera Yesus ya, dari daerah Waropen, sudah siap hadir untuk Anda. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus untuk umat Kristen, umat Kristiani yang kembali akan mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini, penting ke gereja di hari Minggu, kan ada ibadah online. Ya, sekarang teknologi tentunya sudah buat banyak hal menjadi lebih mudah ya. Hari Minggu kita tidak ke gereja pun masih bisa dengar khotbah begitu ya. Tinggal buka handphone, bisa bernyanyi, bisa dengar firman Tuhan. Kita juga bisa ikut berdoa, bahkan bisa pilih ibadah dari gereja.

kita berdoa bersama mereka. Online kita bisa dengar pendeta bilang damai sejahtera bagi saudara sekalian. Tapi di gereja ada saudara yang di gereja ini kita bisa langsung lihat face to face begitu ya. Kita bisa lihat sesama kita di samping kiri kanan muka belakang. Kemudian ada pernyataan kawan, teman, saudara gitu ya. Sama-sama ada dalam gedung gereja. Bagaimana hari ini kabar? Baik-baik kah? Seperti itu ya. Jadi ada komunikasi yang dilakukan secara langsung. Kemudian juga ini yang membuat berbeda ya, bagaimana online tapi juga hadir di gereja. Karena gereja bukan hanya tempat untuk mendengar khotbah begitu ya. Gereja adalah persekutuan itu sendiri. Hal yang berikut, online bisa memberikan kita firman, tetapi persekutuan kasih kita ruang untuk saling menjaga seperti itu ya. Ada saat kita kuat, tapi ada saat kita lemah. Ada hari kita datang ke gereja dengan senyum, tapi mungkin hati di dalam sedang hancur. Orang online begitu ya, mungkin lihat kita di layar kaca, bisa lihat kita di nama di layar handphone kita, tetapi orang yang duduk dekat kita ini bisa langsung melihat dengan mata hati begitu ya. Hari ini langsung lihat, jadi kalau kita kan cuma lihat di layar handphone, jadi tidak bisa langsung face to face, langsung komunikasi gitu ya. Tetapi hari ini mungkin datang muka gembira tapi hati tidak bisa menipu ya. Jadi yang samping kiri kanan juga melihat Anda langsung, hey, kenapa hari ini, kenapa kayak muka agak berbeda kah, hari ini kayak agak lain kah, itu dia ya. Ada komunikasi itu yang terbangun. Kadang orang tidak membutuhkan khotbah panjang ya, dia hanya membutuhkan seseorang yang duduk di dekat dia, kemudian berkata, "Sada di sini," begitu ya. Mungkin bahasa kita di Papua ya, "Sada di sini, cerita saja." Itulah persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena iman Kristen bukan cuma saya dengan Tuhan, tetapi juga saya dengan Tuhan, saya dengan saudara, saya saudara dengan saya, dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kemudian yang berikut adalah, tapi Tuhan kan ada di mana-mana toh. Itu biasa pernyataan-pernyataan yang muncul ya. Betul sekali, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah, di kebun, di kantor, di perjalanan, di gunung, di laut, di mana-mana begitu ya. Tuhan tidak tinggal hanya di gereja saja. Jadi kita pergi ke gereja bukan karena Tuhan hanya ada di sana begitu ya. Kita pergi karena Tuhan memanggil kita, bukan hanya untuk percaya kepadanya secara pribadi, tetapi juga untuk hidup bersama sebagai tubuh Kristus. Jadi kalau kita ingat dari kitab 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, kalau tubuh berarti ada hubungan, tangan perlu mata, mata perlu kaki, kaki perlu tangan gitu ya. Tidak ada anggota tubuh yang bilang, saya sendiri itu cukup, saya tidak perlu yang lain begitu ya. Jadi sama halnya dengan kehidupan kita orang percaya. Kemudian yang berikut, jadi apakah ibadah online tidak penting? Penting begitu ya, jawabannya penting. Jadi kita tidak boleh salah kaprah, tidak boleh salah mengerti. Ibadah online adalah salah satu berkat teknologi untuk pelayanan ya. Orang sakit bisa ikut ibadah, lansia yang sulit berjalan bisa ikut, orang yang sedang menjaga keluarga di rumah sakit bisa mendengar firman begitu ya. Orang yang sedang dalam perjalanan atau berada jauh dari gereja tetap bisa mengikuti ibadah. Bahkan melalui ibadah online, firman Tuhan bisa menjangkau orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah masuk gereja. Jadi masalahnya bukan online atau offline begitu ya. Masalahnya adalah jangan sampai sesuatu yang dibuat untuk menolong kita ketika tidak dapat hadir, akhirnya membuat kita merasa kehadiran dalam persekutuan menjadi tidak lagi penting. Itu dia perbedaannya ya. Karena tidak ada perbedaan antara saya tidak bisa hadir dengan saya sebenarnya bisa hadir, tapi saya merasa tidak perlu lagi hadir ya. Itu ada poin yang berbeda. Kemudian online memberi kemudahan, persekutuan mengajar komitmen. Di rumah kita bisa dengar khotbah sambil minum kopi gitu ya. Mungkin yang merokok juga sambil merokok seperti itu, dan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Padahal kalau saya pernah mendengarkan beberapa khotbah juga yang menyatakan bahwa ketika kita mengikuti ibadah online, kalau memang bersungguh

sungguh-sungguh kita mengikutinya begitu ya. Kita seperti layaknya kita lagi ada di gereja juga, duduk sopan, menggunakan pakaian, apa namanya, ada lilin, kita bakar lilin, ada seperti layaknya kita beribadah begitu ya. Tapi sepertinya lebih banyak yang ya melakukan aktivitas sana sini gitu ya, minum kopi atau apapun itu bisa dilakukan. Kita bisa nyanyi sambil duduk santai gitu ya. Bahkan kalau khotbah mulai panjang sedikit, kita mulai jalan sana sini, buka WhatsApp dan lain sebagainya. Dan itulah tantangannya, karena tanpa sadar kita bisa mulai memperlakukan ibadah itu seperti tontonan. Kalau menarik ya saya nonton gitu ya, kalau tidak menarik sudah saya pindah channel seperti itu. Padahal ibadah itu bukan tontonan, pendeta bukan pemain utama, pemusik bukan penghibur, dan jemaat itu bukan penonton. Kita semua adalah umat yang datang menghadap Tuhan. Jadi kita ke gereja bukan cuma untuk menerima, dan ini yang kadang kita lupa juga ya. Kita berpikir, oh ya saya ke gereja buat dapat berkat ya, mau dengar firman, mau dikuatkan, mau didoakan begitu ya. Semuanya itu benar, tetapi bagaimana kalau hari Minggu itu bukan yang hari Minggu itu bukan kita yang perlu dikuatkan seperti itu ya. Bagaimana kalau Tuhan mau pakai kita untuk menguatkan orang lain? Ini menjadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga seperti itu. Ya, dan yang pasti memberikan kita semua penguatan tentunya di pagi hari ini. Mungkin hari Minggu ini kita tidak membutuhkan siapa-siapa, tetapi siapa tahu ada seseorang di gereja yang membutuhkan kehadiran Anda. Bisa dibayangkan? Mungkin hari Minggu ini kita tidak membutuhkan siapa-siapa. Oh ya, saya lagi baik-baik saja, saya fine gitu ya. Tetapi siapa tahu ada seseorang di gereja yang sedang membutuhkan Anda. Itulah bedanya sekedar menonton ibadah dengan kita hadir dalam persekutuan. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kita jelang ya. Pukul 9 kita akan ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi. Kami hadirkan dari Jemaat Martin Luther Kamkei, Kota Jayapura.

Oke, pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sesaat lagi kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat Martin Luther Kamkei Kota Jayapura. Ya, selamat melayani tentunya buat Bung Noak Run Sumri, kemudian juga ada Bung Sofian Sopakua, ada Pak Arens Kirihio ya, diberkati pelayanan di hari ini. Kemudian juga pendeta yang akan melayani pastinya di Jemaat Martin Luther Kamkei Kota Jayapura, tapi juga warga jemaat yang hadir, para majelis jemaat, pokoknya semuanya yang melakukan pelayanan di hari ini diberkati oleh Tuhan, ibadah di hari ini berkenan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jelang ibadah Minggu pagi hari ini langsung dari Jemaat Martin Luther Kamkei Kota Jayapura.